saudara pendengar, senang sekali ya tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Siang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda hingga siang nanti pendengar di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa ya, dalam edisi hari Minggu kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani Anda. Dan nanti sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Santo Yosef Wetten.

Baik pendengar, saat ini kami hadirkan ya lagu dengan judul Jadi Sepertimu untuk menemani hari Minggu Anda. Semoga di hari Minggu ini dapat membanyak berkat ya pendengar, dan juga bisa menjalani hari-hari di hari ini ya dengan aktivitasnya yang mungkin sedikit lebih ringan ya di akhir pekan ini. Semoga bisa menjadi lebih semangat dan juga aktivitasnya lancar untuk yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk melakukan ibadah sholat, ibadah minggu maksud kami ya pendengar, bisa diberikan kelancaran dan juga mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Sesaat lagi pendengar, masih terus kami hadirkan jelang ibadah minggu ya, siaran langsung dari Gereja Santo Yosef.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Di Pro 1 RRI Bovendigul ya, saat ini kami masih menantikan ya siaran langsung ibadah Minggu bersama dengan Gereja Santo Yosef Wet. Sebelumnya kami juga akan memberikan satu buah artikel ya, sambil kita menantikan siaran langsung ibadah Minggu. Di sini terkait dengan menjadi besar menurut Injil, rendah hati dan peduli sesama. Artikel yang kami lansir pendengar dari laman rri.co.id Nia Selatan, di mana umat Katolik diajak memahami bahwa menjadi besar dalam kehidupan bukan semata-mata tentang jabatan, keberhasilan, kekayaan atau pengaruh di tengah masyarakat. Namun kebesaran seorang manusia justru ditunjukkan melalui kerendahan hati, keterbukaan, serta kesediaan untuk melayani dan membantu sesama. Dan pesan tersebut disampaikan ya oleh seorang penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nias yang bernama Yuliana Giseduha SPD. Dalam program Mimbar Agama Katolik ya yang dilaksanakan di hari Kamis 1 Oktober kemarin, dalam penyampaian materinya ia mengangkat tema menjadi besar dengan hati yang kecil dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Dan pada bacaan tersebut pendengar, para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan menanggapi pertanyaan itu, Yesus menghadirkan seorang anak kecil di tengah para murid sebagai gambaran tentang sikap yang harus dimiliki untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan di sini Yuliana mengingatkan bahwa mengakui kebutuhan terhadap pertolongan bukanlah tanda kelemahan. Berdasarkan ajaran Gereja Katolik, sikap percaya seperti seorang anak merupakan bentuk penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan manusia. Dan dalam kehidupan sosial yang penuh persaingan dan juga menghadapi tekanan ekonomi maupun bencana ya, di mana umat Katolik juga diajak untuk tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Dan di sini Injil juga mengajak umat membangun mentalitas persaudaraan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya pendengar, solidaritas ini menurut Yuliana dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana ketika masyarakat menghadapi bencana atau kesulitan, di mana kita bisa membawa makanan dan air, membantu membersihkan rumah, menyumbangkan pakaian, hingga sekadar hadir untuk menemani orang yang sedang mengalami kehilangan, merupakan salah satu bentuk kepedulian yang tidak boleh diremehkan. Dan di sini ia juga menekankan ya pendengar bahwa umat Kristiani tidak cukup hanya merasa kasihan terhadap orang yang mengalami kesulitan, tetapi dipanggil untuk mengambil tindakan nyata sesuai kemampuan masing-masing. Dan pada akhirnya pendengar, menjadi besar dalam iman Katolik berarti belajar merendahkan diri, melayani dan membuat kehadiran seseorang membawa kebaikan bagi orang lain. Dan di tengah ketidakpastian hidup, umat juga diajak untuk mempertahankan harapan, berani bangkit setelah jatuh, serta belajar dari anak-anak yang mampu memulai kembali tanpa memberikan kegagalan dan sakit hati menguasai kehidupannya.

0: Weh, kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
0: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
3: Kita main yuk.
4: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Netos yang Boven Digu masih menemani Anda pendengar di 90,3 dan 97,5 FM ya. Saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani pagi menjelang siang hari Anda ya pendengar.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Hai pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kami hadirkan ya lagu-lagu dari Frankie ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan dengan judul Jangan Lelah, dan kali ini ada dengan judul He's Lovely.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

mendengar pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya, masih di Pro 1 Era Govin di Gul. Dan saat ini mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu bersama dengan Gereja Santo Yosef WA.

nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Pertama-tama kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.

Yang Maha Murah, engkau berkenan membersiakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dalam masa. Amin. Kami mendengarkan sabda Tuhan.

Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit. Yang subur, anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu, dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi awan-awan, supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda.

maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu.

Sekali peristiwa berkata oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa sekelilingnya, ia menggali lubang tempat mumi itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap supaya warisannya menjadi milik kita, mereka menangkap dia lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab ajaib di mata kita? Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.

Selamat siang semua. Ada yang di sini pernah kecewa? Ada? Ada yang pernah kecewa kepada kekasih jiwanya? Kah kepada siapa? Enak rasanya kecewa?

Dua. Menikah, bukannya dia punya mulut enak sekali waktu pacaran. Tapi sudah berjalan dengan waktu, ternyata latihan lain, main lain. Alias PHP. Alias PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Tidak sesuai, habis itu baru ada maksud. Baru. Saya

0: tidak mampu memain manis. Yang manis itu cuma sampai cuma di telinga saja. Karena kenyataannya ternyata beda. Bagaimana kalau kamu kecewa? Ada yang mungkin tetap bertahan meskipun dengan hati sakit. Ya toh? Ada yang kecewa sama bapak-bapaknya. Ada suami-suami yang kecewa juga dengan istrinya. Ada orang tua kecewa dengan anaknya. Ada sahabat kenalan, ada sahabat kecewa dengan sahabatnya. Ada kecewa dengan saudaranya sendiri, kecewa dengan kakak, kecewa dengan adik, kecewa dengan teman. Mungkin ada yang tetap bertahan memaafkan. Sudah, meskipun sakit tapi terima. Tetapi ada pula yang pergi. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini yang begitu ya. Bukan hanya kita yang pernah kecewa. Ternyata Tuhan juga pernah kecewa kepada kita. Tuhan sering kecewa. Seperti dalam bacaan pertama tadi, aku akan menyanyikan mazmur bagi kekasihku. Jadi seakan-akan Tuhan itu, kita itu adalah kekasihnya. Bangsa Israel itu adalah kekasih Tuhan. Tapi bukan hanya bangsa Israel, kita sering disebut kekasih. Maka sering dibahasakan manusia itu adalah pengantin wanita. Dan pangerannya adalah dia. Itu berarti ada relasi cinta. Tuhan mengingat kita. Tuhan mencintai kita. Ibarat seseorang yang menjaga kebun anggurnya, mengolah dengan penuh cinta. Tetapi apa hasilnya ketika berbuah? Anggur itu bukan menjadi anggur manis, tetapi anggur asam. Ibarat kita seorang yang menanam apa ini, rambutan. Wih, dia sudah tanam bagus-bagus, harap-harap begini. Ya, ternyata rambutan asam. Ada rambutan asam toh? Suka? Tidak suka. Meskipun penampilannya, wih, dari jauh, wih, dia punya kulit saja pas dia sumasak itu merah merona. Tapi pas makan, ternyata asam, PHP. Pemberi harapan palsu. Ternyata cuma luarnya saja yang merah merona, tapi isinya asam. Ada yang begitu? Penampilan saja bagus, janjinya bagus, tetapi ternyata asam. Kenapa asam? Karena tidak ada enak-enaknya. Kata-katanya kasar, suka ingkar janji, suka pukul, buat onar, tidak ada enak-enaknya, asam. Tidak ada orang suka asam. Maka coba renungkan masing-masing, apakah sudah masih menjadi anggur manis sehingga membuat pasanganmu, membuat orang-orang di sekitarmu, wih, ketika melihat kamu, kamu hadir di sana, seakan-akan dia merasakan anggur manis yang segar, enak. Karena kata-katanya enak, perbuatannya bagus, tidak tipu-tipu, tidak kasar, lembut hatinya, manis, enak. Itu. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua ini ingatkan kita. Jadi saudara-saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Artinya apa? Jangan terlalu banyak gerakan tambahan yang merusak dirimu sendiri. Buat saja yang bagus-bagus, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian. Buat saja yang baik-baik, yo. Baik-baik saja. Tidak usah terlalu banyak gerakan tambahan, iri hati, amarah, dendam, tetangga beli motor, kita yang bunyi. Nying, nying, cerewet. Orang yang beli kulkas, kita yang dingin, kedinginan. Cemburu, iri hati, tak salah sedikit, menyala seperti itu. Semak-semak dibakar panas, langsung menyala. Sekarang banyak bakar-bakar, ini merusak. Artinya apa? Buat saja yang bagus-bagus. Anak-anak, anak muda, tidak usah terlalu banyak gerakan tambahan lo, yang merusak. Tabar pesona di mana-mana, isinya kosong. Terlalu banyak gerakan tambahan. Yang sudah berkeluarga, tidak usah gerakan tambahan banyak. Urus istri, urus anak, urus kesehatanmu. Tidak usah terlalu banyak gerakan tambahan. Minum-minum akhirnya baku bunuh sendiri, seperti di Ampera sana. Masih basudara. Tidak ada artinya itu. Tidak berguna selain merusak dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Buat saja yang bagus-bagus. Anak-anak sekolah saja yang bagus-bagus. Tidak usah terlalu banyak gerakan tambahan. Pulang sekolah, pulang ke rumah. Pergi nonton, oke, pergi nonton baik-baik saja, pulang. Tidak usah lagi singgah lagi di hutan-hutan belantara sana. Nanti setan yang tangkap kau di sana. Iya tuh. Itu saja. Mari kita berdoa. Semoga hidup kita ibarat anggur yang enak dan manis. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memberi iman kepercayaan kita dan bersama-sama berdoa. Doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Resiti akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita.
1: Bagi Gereja Umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan, dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan, Kau dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Kita berdoa bersyukur bagi Ibu Adriana Wakman yang merayakan ulang tahun 7 Oktober 2026 genap berusia 35 tahun. Semoga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan jiwa dan raga umur yang panjang, juga membukakan jalan-jalan berkat-Nya bagi setiap usaha perjuangannya. Berdoa mohon keselamatan kekal, doa keselamatan kekal untuk anak cucu Ronaldino Kingo dan Usinus Kingo. Semoga arwah mereka diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Berdoa mohon keselamatan kekal untuk arwah Bapak Ketanus Kunggu, Mama Paula Waminok, cucu Manik Francisca Kunggu, cucu Juliana Kunggu, dan cucu Tala Yam-Yam. Semoga mereka semua diperkenankan mengalami hidup bahagia di surga. Berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Pascalina Kewot, Om Cornelius Kewot, Tete Yosef Kewot, Nenek Rosalina. Rosalina Endergang Genggi, serta moyang-moyang Guam, Baka, dan Genggi yang telah meninggal. Bagi arwah Bapak Henrico Sianit, Bapak Eduardo Sianit, Mama Maria Imko, adik Lukas Kunandi Yanit, adik Agapito Sianit, adik Yosef Wilman Yanit, Bapak Alex Kat, adik Yosef Kat, serta tete nenek moyang-moyang dari keluarga besar Yanit, Benokbiran, Imko, Kaukas, Kauksan, Imko Biran, Kat, Okeyama, So, Ara, Ma yang telah dipanggil Tuhan, semoga boleh berbahagia di surga. Berdoa mohon keselamatan kekal untuk arwah moyang Mindiko, moyang Dunati, moyang Maning Garop, moyang Wombaki, moyang Betera, moyang Metemko, moyang Mana, Tete Kininop, Tete Bartolomius Bati, Nene Kiripan, Nene Yetewo, Tete Robertus Kapatok, Nene Balat, Tete Christianus Ayam, Nene Rika Ambongam, anak Natanis Kukumbo, semoga diperkenankan mengalami hidup bahagia di surga. Berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah suami Leonardo.

Kuno Rob yang telah berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga pada 27 hari yang berlalu, semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa-dosanya, memperkenankannya mengalami hidup bahagia di surga. Berdoa mohon selamatan kekal bagi arwah Bapak Galus Nandum Kandam, Mama Victoria Kuritiri Kauksan Kandam, Adik Petrus Yohanes Kandam, Adik Justina Kandam, Adik Liboria Kandam, Adik Maria Veronica Kandam, Anak Victoria Angelina Kandam Amarutu, Anak Paulina Asmarelda Kandam Amarutu, Anak Barbara Tayum Kauksan Kandam, Bapak Lukas Tiap, Tete Soter Yang Yap, Tete Stefanus Syaret, Nene Wayak, Nene Teresia Okpalmot, serta semua sanak kerabat Tete, Nene, dan moyang-moyang yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua diperkenankan mengalami hidup bahagia di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami, semoga Engkau mendengar dan mengabulkannya. Karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita persembahkan doa-doa kita bersama persembahan roti dan anggur.

segala masa Tuhan Allah kita sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.

satu dalam doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan. Persembahan roti dan anggur ini dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makan. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan hati.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Karena kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Petrus Kanisius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Kristi Kudus ini dan anggota keluarga kami masing-masing. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah santiasa mempelainya para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu, dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa.

Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita menyapa Bapa, kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.

Saudara-saudara terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa di sedunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.

Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mendengarkan sabdamu dan menimba kekuatan baru dari santapan surgawi serta menerima berkat-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anggur yang manis di hadapan-Mu, Tuhan, karena hidup kami boleh berguna bagi sesama kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami, tindak tanduk kami, kata-kata kami, cara hidup kami yang manis, yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, yang akan mengantar kami kepada seluruh kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.

Oh my God.

Thank you.

Ibadah

Oke, baik, ini belum sampai jam 11, masih kurang 4 menit. Jadi saya pakai 4 menit ya. Cepat saja bisa, cuma 1 jam saja. Ya, cuma 1 jam bisa saja ini, cepat. Yang pertama, tolong tadi lihat jam. Saya suka kalau ada jam di sana supaya pastor di bisa di sini dia cuma jam. Dia sukut masuk lewat ini supaya panjang sekali. Langsung lihat ke sana angkat muka, wih ada jam di sana supaya lewat itu. Atau di situ kah di atas sana? Ya? Nanti bapak ketua nanti usahakan ya ada jam pang di sana yang agak besar ini supaya dia pastor lihat lewat sana. Iya. Lalu kedua, bakar-bakar ini, aduh, banyak rumah yang sudah jadi korban. Ini asap ini di mana-mana ini, tolong jaga kak, jangan terlalu banyak bakar-bakar kak. Jaga, Tuhan marah juga kalau kita dalam keadaan begini baru bakar-bakar banyak. Kita ini sebenarnya sudah dapat peringatan dari Tuhan, cuaca sudah mulai begini baru kamu tambah-tambah lagi. Coba jaga tangan itu, aduh. Ini sumbah bakar-bakar ini, makanya asap saja ini. Asap saja ini. Oke, Tuhan juga marah, bahkan kita punya moyang marah kalau kita terlalu brutal-brutal dengan alam begitu. Kita jaga alam kita, jangan bakar-bakar, aduh. Kasihan. Nanti Tuhan marah itu lebih parah kalau alam sebelum Tuhan marah, alam pun marah. Nanti lihat kalau kita tidak terkendali. Kita punya moyang-moyang juga marah. Alam marah, Tuhan marah. Tapi Tuhan baik, jadi kita bersyukur. Cuma jangan terlalu tambah-tambah lagi gerakan tambahan banyak. Jangan bilang saya punya, Tuhan punya. Kita ini hanya mampir sebentar di dunia ini saja. Oke, yang kedua, yang ketiga, minggu depan itu ada misa Pastor Wiwit di pusat paroki. Beliau yang pimpin gantikan saya. Dia akan menjual itu Maria versi Papua. Kalau selama ini kan kita pakai patung Maria itu versi Eropa, Timur Tengah, Yahudi. Nah, beliau itu membawa versi Papua. Romo Wiwit dia berkarya di PNG. Nah sekarang PNG itu kali sudah kering. Nah, itu juga peringatan. Kali sudah kering. Jadi mereka tidak bisa lewat bot lagi. Jadi pastor itu tidak bisa ke apa namanya Kiungga dari atas sana karena sudah tidak bisa. Jalan kaki saja dari sini malah bagus, lebih banyak, lebih bagus masuk Indonesia jalan kaki daripada ke Kiungga sana mau belanja. Dan di Kiungga sana itu kapal tidak bisa masuk, susandar di tanah. Tidak ada apa-apa lagi, orang menderita di sana lebih parah daripada kita di sini, kasihan. Nah itu juga peringatan-peringatan itu karena dorong tabubil di sana kan dorong su kasih habis itu di atas itu. Nah air habis sekarang. Kapal kandas, Bapak Ibu. Jadi orang kering, makan kering di sana. Tidak tahu makan apa di sana itu. Termasuk pastor paroki. Nah, pastor paroki yang di jalan tabubil ke atas sana, supaya ke tabubil kan? Belum, aduh. Kalah ya, saya supaya di atas nginap di sana, di tabubil sana. Di Kiungga juga supaya. Jadi saya tahu. Jalan kaki ke sana. Superna, begini-begini sutambus ke sana.
Kau saja yang belum. Jadi pastor itu dia pelayanan di sana, kasihan. Ya sudah tahu di daerah sana. Mungkin kamu ada kelebihan, mungkin bisa beli patung versi Papua itu, kamu tambah-tambah 1-2 ribu kan, puji Tuhan ya toh. Ada tuh bisa toh? Bisa. Bahkan yang tidak beli juga, pastor saya tambah sedikit kah? Doakan saya pastor, puji Tuhan. Iya toh. Daripada kamu coba pergi pasar malam sana, di Rolex sana, di apa ini? Rokok, Oktaib, berguna tuh kamu kasih di orang itu supaya pimpin ibadah, dia ingat dia doakan kau. Wih, puji Tuhan. Ya tuh, mama-mama, anak-anak juga. Ini pastor sedikit, pastor pelayanan di sana, kami pusudara juga itu. Kita di sini gampang, makan tidak pernah kekurangan ya tuh. Ini biar bagaimana hutan-hutan ini yang kamu bakar-bakar ini nih luar biasa, sungai masih bagus. Di sana kapal susandar, mau dapat makan di mana? Kasihan di sana susah, lebih parah. Nah itu juga. Oke, itu yang tiga. Berikut, jadi minggu depan itu pastor itu yang pimpin ya. Ya mungkin kamu bisa di sini tapi tetap pergi, bisa pergi lihat di sana juga. Pastor mana itu Maria Enang Maria? Ya tuh Enang Maria. Saya tahu ada lagu tuh Enang Maria tuh. Kalau orang Moye bilang Enang itu kan mama. Kalau di sini Mandoba bilang apa? Niop. Oh, Neja Maria. Nah, Niop Maria. Niop bukan ya? Di atas ya, dia bilang begitu. Hah? Iya tuh? Iyo, saya bisa sedikit. Iya, jadi bisa pikir itu Neja Maria itu. Oke. Terakhir, itu minggu depan ini juga, itu ada STKAT mau datang, mahasiswa. Biasanya saya taruh di kampung-kampung sana, tapi tahun ini saya taruh di stasi-stasi dalam kota. Jadi Bapak Ketua, akan ada satu mahasiswa tinggal di sini. Tugas Bapak Ketua memfasilitasi, kira-kira bisa dia tidur di mana, karena cewek jadi mesti ada teman, yaitu mahasiswi. Nah, dia mungkin apa sambil nanti mengajar. Jadi Bapak Ketua carikan sekolah, dia bisa mengajar di mana? Guru agama, ya. Oke. Nanti ada satu di sini, satu di Santa Teresa, satu di paroki, satu di di Kilo 6 sana, satu-satu mahasiswa. Tugasnya adalah nanti membantu pelayanan termasuk pendataan, ya, Bapak Ketua. Oke, dan umat punya tanggung jawab untuk lihat-lihat dorang, ya. Iya, mungkin ya makan apakah, ada ubi kah. Tidak usah bawa yang bagus-bagus, satu ekor babi satu orang juga cukup. Yang ada saja toh, yang ada. Oke, itu saja, terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mendengar masih di 90.3 dan 97.5 FM. Kali ini kami hadirkan ya lagu dari Krisya dengan judul Hura Hura. Dan pendengar, sambil mendengarkan lagu yang kami hadirkan, kami juga akan hadirkan satu buah berita ya terkait dengan pakar AI yang menyoroti bahaya autonomous learning redesign menjadi solusi.

Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi rri.co.id Jakarta ya, di mana ada Direktur School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro, yang menyoroti resiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Di sini menurutnya pendengar bahwa kemampuan autonomous learning atau pembelajaran mandiri pada AI ini dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif ya jika tidak dirancang dan diawasi secara tepat. Dan ia juga menjelaskan bahwa kesalahan dalam proses pembelajaran mandiri AI perlu dideteksi sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dan di sini ia juga menilai pendengar bahwa pengembang harus mampu mengidentifikasi sumber kesalahan, menghentikan proses yang bermasalah, kemudian merancang ulang sistem agar lebih aman. Dan selanjutnya, menurut beliau ya, perancangan ulang AI sebenarnya memiliki banyak alternatif. Salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan Joint Embedding Predictive Architecture atau JEPA, di mana teknologi tersebut dinilai berpotensi menjadi generasi berikutnya dari agentic AI yang menawarkan pendekatan berbeda dalam membangun kemampuan kecerdasan buatan. Dan selanjutnya pendengar, kekhawatiran terhadap perkembangan AI ini ya, lanjut Teddy, sebenarnya telah diprediksi oleh sejumlah tokoh sejak awal kemunculan teknologi tersebut. Dan ia mencontohkannya dari Yann LeCun, salah satu pionir AI yang meninggalkan Meta dengan salah satu latar belakang kekhawatiran terhadap arah pengembangan kecerdasan buatan ini. Dan ia juga menuturkan, yaitu menyinggung fenomena noise atau gangguan dalam sistem AI ya, yang dapat memicu munculnya halusinasi pada hasil pemrosesan. Namun pendengar, ia juga mengingatkan bahwa dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, di sini noise juga dapat menjadi titik awal ya untuk menghasilkan gambaran yang lebih nyata dan juga tajam.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
6: Mondar-mandir, mencoba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811 49 88 666. Pesan singkat

0811-4988-222 membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

93,3 dan 97,5 FM. Ada Aku Sayang Kamu ya dari Iwan Fals menemani siang hari Anda pendengar. Dan saat ini kami akan memberikan informasi lainnya ya, yang berasal dari Menko Erlangga. Suka kamu. Kembali kami lansir dari rri.co.id Jakarta ya. Ada Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di mana pendengar, kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP ya. Melalui skema tersebut, maksud kami ya, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan, di mana mereka yang gajinya UMP, pajaknya kita bebaskan, ucap dari Erlangga di Jakarta ya pada hari ini 4 Oktober 2026. Dan saat ini pendengar, batas PTKP ditetapkan sebesar 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4,5 juta rupiah per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Dan di sini Erlangga juga memberikan contoh pekerja dengan gaji 5 juta rupiah per bulan, di mana dalam setahun pekerja tersebut memperoleh penghasilan sebesar 60 juta rupiah atau terdapat selisih 6 juta rupiah ya dari batas PTKP. Berarti sisa 6 jutanya ini akan harus subjek kepada PPh. Dan melalui rencana penyesuaian PTKP berdasarkan UMP, pemerintah ingin memberikan keringanan pajak bagi pekerja yang memperoleh penghasilan pada batas upah minimum.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Baik, mendengar pukul 11 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih bersama Tari pendengar menemani Anda ya dalam Minta Siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan lagu terakhir dari Utali Kumahua, Sesaat Kau Hadir ya. Sebelum kita masuk dikit lagi pendengar di segmen musik pelepas lelah yang kami hadirkan pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, dengar pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda segmen musik pelepas lelah ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar ya di hari Minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya dalam menjalani hari ini. Dan untuk saudara pendengar yang saat ini mungkin sedang santai di rumah, sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin baru saja selesai ya dengan aktivitas sejak pagi tadi, selamat menikmati hari Minggu nya ya, dan yang paling penting selamat menyantap makan siangnya, apapun menu makan siang hari ini ya, pokoknya harus dinikmati dengan penuh rasa syukur karena makan bersama keluarga atau orang-orang tercinta selalu mempunyai cerita tersendiri ya pendengar. Dan tidak lupa juga tadi ingin menyapa untuk seluruh pendengar setia kami ya, yang sedang monitor melalui frekuensi di 90,3 dan 97,5 FM yang berada di Kabupaten Bovendigul ya, 20 distrik, 112 kampung. Selamat siang untuk semuanya. Dan juga untuk pendengar setia kami yang sedang monitor melalui aplikasi RRI Digital ya, tidak lupa juga kami sapa ya untuk Anda semua. Selamat siang, selamat menikmati hari Minggunya. Dan inilah ya pendengar, saatnya kita lepas sejenak penat dan rasa lelah dengan menikmati lagu-lagu pilihan yang menemani suasana siang Anda ya di hari Minggu ini pendengar. Dan tentunya seperti biasa kami juga nanti akan membuka line telepon untuk Anda request lagu ataupun kirim-kirim salam ya untuk sanak saudaranya, kerabat terkasihnya pendengar. Anda bisa langsung hubungi di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan pendengar, sebelum kita sapa ya atau kita buka line telepon di musik pelepas lelah siang hari ini, kami hadirkan dua lagu pembuka terlebih dahulu ya. Di sini ada Lydia Nur Said dengan judul Pesta Pora dan juga Dewi Yul dengan judul Terus Berlari.

0: Baik, dengar dua lagu pembuka ya telah kami hadirkan di Musik Lepas Lepas yang hari ini. Masih bersama dengan Tari pendengar. Kami sapa dulu ya untuk penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang MPL.
1: Dan Musik Lepas Lelah Mbak Tari.
0: Halo, dengan Ibu Wanusu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu Wanusu.
1: Iya benar.
0: Oke, Ibu Wanusu gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu Wanusu silahkan mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Andra Respati, Rindu Tapi Jauh.
0: Andra Respati, Rindu Tapi Jauh.
1: Jauh.
0: Oke, mau kirim salam Ibu Wanusu?
1: Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mantap selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Bapak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nafrun, Pak Subuh Sri Lanius, yang lain dalam kulajak dari Asam Rezet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Ibu Wanusu di Sambas yang menjadi pembuka jalur ya di Musik Lepas Lelas yang hari ini. Dan kita ke penelpon berikutnya, sama-sama dari Sambas ya, ada Pak Usu. Selamat siang.
2: Halo,
0: MPL.
2: Selamat siang MPL Musik Lepas Lelas Atari.
0: Selamat siang Pak Usu, gimana kabarnya Pak Usu?
2: Alhamdulillah cuacanya pun cuacanya cerah lah hari ini.
0: Cerah ya hari ini ya.
2: Kemarin hujan sedikit, tidak juga lebat. Bagaimana di Boven Digul cuacanya?
0: Alhamdulillah sama Pak Usu di Boven juga ya, cuaca hari ini cerah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Mbak diberi kesehatan Mbak Tari.
0: Amin.
2: Nah, lagu ya Mbak Tari, bagus lagu Mbak Tari.
0: Silakan Pak Usu.
2: Lagunya Antara Benci dan Rindu, Ratih Purwasih.
0: Antara Benci dan Rindu.
2: Ya.
0: Oke, dari
2: salam-salamnya. Ratih Purwasih,
0: silakan.
2: Ya, Ratih Purwasih. Salam-salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Salam-salamnya Wanusu tadi yang di Sambas, Bang Lanius juga yang di Sambas, yang Bang Alimin juga biasa gabung, Bang Nasrun, Kak Natalia di Toli-Toli, Kak Farida di Palu, Kak Ayu di Maluku, Kak Piola di Makassar, Kak Piona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Paudri, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Tika, Bang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi di Batam, Bunda Ima, Bang Anggi, Senja Rianti di Nabiri, Kak Purma Natasari, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali Mbak Tari.
0: Oke,
2: buat Mbak Tari, selamat siang MPL Musik Lepas Lelah.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Usu sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga untuk doa-doanya ya, semoga doa baiknya kembali ke Pak Usu. Dan selanjutnya ya, kita sapa satu penelpon lagi. Selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL, Kak Tari.
0: Selamat siang, ada Bang Andi di Jambi ya.
3: Benar, Kak.
0: Oke, Bang Andi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, seperti kakak tadi, mudah-mudahan sehat juga di sana, baik-baik saja ya.
0: Amin, alhamdulillah Bang Andi sehat juga di sini. Silakan Bang Andi, mau request lagu apa?
3: Ya, mau request lagu dari ini, dari Kemesraan, dari Iwan Fals.
0: Oke, Kemesraan dari Iwan Fals ya. Siap, Bang Andi, kirim-kirim salam.
3: Salamnya pertama buat Kak Tari, salam sehat selalu, Kak Tari sana baik-baik saja, panjang umur rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika yang lagi menitir sama menitir sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat bersama keluarga, lancar rezekinya, panjang umurnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima di Momere, buat Bu Utri dan Pak Ferdi dan Moroke, salam sehat, salam bahagia. Buat Pak Usu tadi, terima kasih salamnya Pak Usu yang disambar, Pak Irwansah, Bu Natalia, Kak Esther Lita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Salam persahabatan kita udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Dek, ya Bang Dek.
0: Amin, amin.
4: Iya, selamat siang. MPY, musik telekopnya lah.
0: Selamat siang, Kak
4: Dika. Kak Dika, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Kak Dika di Taliabu? Sehat?
4: Iya, di sini. Kira ke MPY ini, kambut nih. Kebakaran terus ini, Kak.
0: Oh, berarti sama ya. Di sini juga kabut asam ya. Lumayan, Kak Dika.
4: Ya, di sini mulai kebakaran, kemarin terjadi lagi kebakaran.
0: Semoga sehat selalu ya, Kak Dika ya, biarpun situasinya ya, lagi berkabut ya, kabut asap ya saat ini ya, Kak ya.
4: Iya, iya.
0: Silahkan, Kak Dika, mau request apa siang ini? Iya,
4: lagunya dari Judika, Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta, oke. Mau kirim-kirim salam, Kak Dika?
4: Ya. Iya, salam yang pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Terus salam buat Kak. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Marauke. Salam sehat juga. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu, Putra Tengah, Pak Usu tadi ditambah. Terima kasih salamnya, salam sehat. Mas Enja, Kak, Bang Irwan dan semuanya tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat siang, Assalamualaikum MPR, silakan dilanjut.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih juga ya Kak Dika dan Bang Andi yang sudah bergabung juga di MPL siang hari ini pendengar. Karena sudah ada sudah ada 4 ya penelpon yang bergabung siang hari ini. Jadi kami langsung saja ya putarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh Ibu Wanusu dan Pak Usu di Sambas. Kemudian ada Bang Andi di Jambi dan juga Kak Dika di Taliabu.

Baik pendengar, lagu pertama yang kami hadirkan ya dengan judul Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati yang di request spesial dari Ibu Wanusa di Stambas untuk pendengar semua ya, tanpa terkecuali yang sedang monitor siaran kami.

Pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM dalam musik pelepas lelah ya siang hari ini. Dan tadi ada lagu dari Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu, yang di request spesial ya dari Pak Usu di Samba. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan dua lagu lagi ya. Lagu yang tadi sudah di request oleh Bang Andi dan juga Kak Dika, ada Iwan Fals dengan judul Kemesraan dan juga Judika ya, Cinta Karena Cinta.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Baik, mendengar Mas Uri Pro 1 RRW Fendi Gul ya, dalam musik pelepas lelas yang hari ini bersama dengan Tari pendengar. Dan selanjutnya kami akan sapa kembali ya penelpon berikutnya yang sudah terhubung saat ini. Selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL, apa kabar?
0: Selamat siang Bang Bintang, kabar baik. Gimana Bang Bintang kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih tetap seperti yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu.
0: Alhamdulillah. Ah, kalau cuaca gimana siang ini?
1: Cerah, cerah hatiku.
0: Secerah hatinya ya, luar biasa.
1: Bapak sendiri gimana?
0: Secerah hati juga kan? Cerah, secerah hati saya juga, Bang Bintang.
1: Oh, sama, berarti selangit kita.
0: Selangit ya. Oke, nah. Bang Bintang silakan, mau request apa siang ini?
1: Requestan lagu ini sudah dari tadi itu di WA saya kirim, cuma tidak dibuka-buka.
0: Mohon maaf, belum pantau WhatsApp ya siang ini Bang Bintang. Oke, requestnya katanya mau lagu Maulana ya, yang judulnya Kau Tawarkan Setia. Aduh, siapa ini yang menawarkan setia?
1: Tapi lagunya jangan kamu pilih yang skareg-nya, jangan, yang orinya ambil.
0: Oke, yang ori ya, coba sambil.
1: Nah, kalau yang skareg-nya itu, kalau yang skareg-nya itu dia di pertengahan sampai ada dangdut melonya sedikit, jadi ambil yang orinya.
0: Oke, yang ori ya, siap, sudah ketemu nih lagunya.
1: Oke, salam dulu.
0: Silakan, Bang Bintang.
1: Buat Pak Freddy, Bu Utri, Bu Farida, Ibu Natali, Toli, ada yang di Aceh juga ya, semua, ada Ibu Anusu, ada Bang Lut, Bang Ahmad Irwan, ada siapa lagi ya, ada Bang Putra, ada Tete Tias, ada Mas Abonggo, ada Bang Rimba, Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Wiga, Pak Widi, Mas Panda, Mbak Beauty, pokoknya semua lah ya.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali mitra setianya Persatu Boven yang lagi spesial di siang hari ini. Sudah, sudah siap lagunya?
0: Sudah siap lagunya, ditunggu.
1: Oke, mantap. Bagaimana dari awal tadi itu, saya pikir jangan lagi gak bisa gabung kayak kemarin kan.
0: Iya ya.
1: Makanya kirim memang, cuma ini saya lihat ini semua malas buka WA ini.
0: Iya, karena agak nggak pantau.
1: Ada apa lagi? Semuanya alasan semacam yang gagal fokus juga ini. Pas lagu cek kan, semua ini pas putar lagu kita buka itu WA gitu.
0: Ya. Oke, siap Bang
1: Jadi,
0: Bintang.
1: Jadi saya sudah alami semua itu karena profesi saya juga sama.
0: Minta maaf ya, tapi kan yang penting udah bisa masuk kan di telepon kan.
1: Iya, makanya saya pikir jangan kayak kemarin kan susah gabungnya, begitu gabung habis waktu terakhir. Iya. Memang lagu, jadi kalau nggak bisa gabung bisa dilihat kan setiap lagunya. Oke lah Tari, yang penting sudah dapat lagunya, mungkin sudah berkicau juga di sebelah ini, sudah nunggu.
0: Iya, katanya lama banget sih nih Bang Bintang nih gitu.
1: Jangan terlalu banyak mbak komplain, yang lain lama sih ada yang komplain. Oke. Lanjut aja.
0: Siap.
1: Tari, selamat bertugas kembali, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MPL.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Bintang yang sudah bergabung ya di MPL siang hari ini. Kita akan telepon berikutnya ya, semoga tidak terputus. Selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL. Oke, sepertinya teleponnya terputus ya pendengar ya. Baik pendengar, sambil kami menantikan kembali, mungkin masih bisa ya satu penelpon lagi jika ingin bergabung bersama kami untuk request lagu favorit Anda di siang hari ini ya, sambil menikmati waktu istirahat dan juga waktu makan siangnya. Anda bisa langsung hubungi kami pendengar di 0811495433 atau di 0811498666. Dan saat ini sudah ada kembali ya penelpon berikutnya nih, kita sapa dulu. Selamat siang MPL. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang
0: MPL. Pasti Bang Putra kan?
2: Selamat siang MPL.
0: Selamat siang Bang Putra.
2: Ya, selamat siang Mbak Ida, apa kabar?
0: Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bang Putra gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, cuaca juga panas.
0: Cuaca panas juga ya hari ini ya?
2: Cuaca panas nih.
0: Selangit berarti semuanya sepertinya siang ini.
2: Cuma
0: Bang Putra.
2: Satu bumi.
0: Benar, karena masih satu bumi ya, benar banget Bang Putra.
2: Ya, tetap kita semua sama di bawah kolong langit di atas bumi.
0: Jangan ke planet lain aja ya, Bang Putra ya.
2: Ya, kalau mau ke planet lain, persyaratannya banyak.
0: Oke, Bang Putra, silakan mau request lagu apa, Bang Putra?
2: Ya, bicara ke planet lain, dari lagu siang ini Hari Kiamat ini.
0: Hari Kiamat, aduh ngeri banget. Hari Kiamat ya, Bang Putra.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Hari Kiamat, Black Brother.
0: Gimana?
2: Hari Kiamat,
0: dari Black Brothers ya?
2: Iya.
0: Oke. Mau kirim-kirim salam enggak Bang Putra?
2: Ya, kirim salam buat yang sudah bergabung tadi, selamat siang. Yang mau bergabung juga selamat siang. Selamat siang. Monitor juga sih, selamat siang juga tidak terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya selamat siang. Teman-teman di Kiongga, di PNJ juga selamat siang, lagi mentor, selamat siang. Kembali buat Mbak Indah, jalurnya terima kasih. Ya,
0: oke. Okay. Terima kasih Bang Putra yang sudah bergabung juga ya di MPL, lagunya ditunggu. Dan pendengar, karena sudah pukul 12 ya, lebih 50 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kami hadirkan ya lagu terakhir atau penutup di MPL siang hari ini. Lagu yang sudah di request oleh Bang Bintang dan juga Bang Putra ya, ada Maulana Ardiansyah dengan judul Katawarkan Setia. Dan terakhir di siang ini ada Black Brothers ya dengan judul Hari Kiamat.

Baik, pendengar Mas ini 90,3 dan 97,5 FM ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung musik pelepas lelah siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Wanusu, Pak Usu, Bang Andi dan juga Kak Dika serta Bang Bintang dan Bang Putra ya yang sudah bergabung untuk request lagu bersama kami di MPL siang hari ini. Senang sekali ya bisa menemani waktu santai saudara pendengar di hari Minggu. Dan tetap ikuti terus segmen musik pelepas lelah yang kami hadirkan ya setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar kami hadirkan juga ya untuk Anda penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
4: Was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini.
5: Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
6: Saya itu itu semua prihatin.
2: Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Serikandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anasuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRB Vendigul. Baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi cek fakta ya pada pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menghadirkan informasi cek fakta ya yang kami lansir dari komdigi.go.id. Informasi cek fakta kali ini terkait dengan Yusril sebut tidak ada aturan wakil presiden dilengsarkan Mahkamah Konstitusi. Di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang narasinya adalah mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seseorang wakil presiden atau wapres ya bisa dilengsarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar ya atau hoax melalui akun Threads ya, maksud kami di sini ada akun pribadi dari Yusril Lihzam HD, di mana Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya kepada awak media. Dan dia juga hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran. Baik pendengar, itulah ya informasi terkait dengan Yusril yang menyebut bahwa tidak ada aturan wakil presiden dilengsarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan informasi tersebut adalah informasi tidak benar ya pendengar, atau informasi hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Baik pendengar, pukul 13:56 waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa 5 jam sudah tadi menemani Anda dalam Lintas Siang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami juga akan hadirkan Lintas Sore ya, yang akan ditemani oleh rekan Fana, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, Tari pamit ya. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama saya bertugas ya. Saya Ana, temani Anda. Dan kali ini perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat. Suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, mau request lagu-lagu dangdut nih ya, atau juga yang ingin kirim-kirim salam, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkatnya di WhatsApp di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Manusu, apa kabar Bu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ibu mau request
1: hari ke Mbak Indah ini?
0: Dengan Ana, Ibu.
1: Oh, Mbak Ana. Nah, kita request lagu Mbak Ana.
0: Apa ini Bu?
1: Judulnya Kemarau dari Valen.
0: Oke, nanti dihadirkan Bu ya.
1: Iya, Kemarau ya judulnya ya, dari Valen.
0: Iya.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas belajar selalu. Pertama salamnya buat Bang Anji di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Digawi, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subusri, Langius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu. Sementara masih dicari, belum ketemu ya. Kalau dari Valen adanya dari Roma Irama ini justru ya. Saya sapa kembali, ada satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut Bu Ana.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik Pak Usul, apa kabar juga Pak?
2: Alhamdulillah, cuacanya pun panas.
0: Cuacanya di sana panas Pak ya? Di sini juga sama panasnya Pak. Memang tidak panas yang terik matahari terlalu menyengat gitu, tidak. Cuman cuacanya panas.
2: Hujan sebentar lagi. Panas nih sobat saya.
0: Iya.
2: Ini request lagu itu Mbak Ana.
0: Apa Pak?
2: Lagunya ya saya. Debu-debu jalanan jalah Imam Asyarakin.
0: Oke, debu-debu jalanan. Salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salam juga yang istri tadi yang ada di tempat. Bang Nasrun, Kak Farida, lalu kalian coli-coli, Kak Ayu di Maluku, Kak Jola di Makassar, Bang Sajudin di Minahasa, Bang Yudi di Kusio, Bintang Pratama, Kak Ramadan, Kak Santi, Putra Sengam, Kak Juliana, Bang Tauzi, Bang Narsen, Tembuhun, Kak Sika, Kirwan di Jawa Barat, Kak Andi di Jambi, Bang Andi di Batam, Kak Ima, Rumah Sasari, siapa lagi? Bang Irawan, Petra, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali Mbak Ana, buat Mbak Ana. Dangdut adalah kita.
0: Pak Usu Busri di Sambas, terima kasih. Ditunggu nanti lagunya. Untuk sementara lagunya dari Bu Manusu belum ketemu juga ya. Dan satu penelpon lagi kembali saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Gita, dengan saya.
0: Ada lagi Gita, apa kabar Bung Matahari? Oh, kalau siang kita ganti namanya.
2: Kabar baik, Mbak Bulan.
0: Bulan itu kan malam. Ini kan biasa Bung Bintang Pratama, kita ganti karena siang Matahari dong.
2: Oh, begitu. Oh, oke dan. Menyala
0: Matahari.
2: Tapi tunggu, pasti saya balas.
0: Ah, jangan.
2: Lagi saya balas.
0: Sehat dong, Bung?
2: Alhamdulillah. Masih seperti yang dulu-dulu, kemarin-kemarin sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Cuaca panas enggak di sana?
2: Panas sih panas, tapi enggak terlalu terik ini. Soalnya lagi berawan.
0: Oh, lagi berawan justru ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Requestnya apa, Bung?
2: Tapi ngomong-ngomong, lagunya Bu Wanusa lagu apa kan belum dapat?
0: Kemarau, ya, tapi dari Valen.
2: Batunggul lagi judulnya itu.
0: Bisa jadi.
2: Hah?
0: Dia kemarau, tapi dari Valen. Jadi ketemunya justru Roma malah. Tapi nanti masih di sementara cari. Mm-mm.
2: Aduh. Udah, kalau tidak bisa kemarau tulis saja terik. Bisa muncul.
0: Nanti muncul ya. Betul. Nanti bisa
2: iya,
0: jadi muncul.
2: Kemarau tidak muncul tulis ketik saja terik.
0: Terik, iya. Makin gak muncul. Aduh.
2: Oke, saya mau dengar lagu ini. Apa? Lagi ngopi. Iya, ya, Revina Alfira.
0: Oh, Revina Alfira.
2: Iya, secangkir kopi. Kan lagi ngopi toh.
0: Bener-bener deh, bikin kita mikir ini ya. Oke. Secangkir kopi. Siap-siap nanti dihadirkan.
2: Ini, ya. Saya curiga ini, Bu Anusu ini jangan salah judul deh ini.
0: Tidak. Kayaknya tidak. Nanti juga dicari
2: lagi. Oh, mungkin ini. Penyanyinya siapa? Oh, yang muncul Romerama. Yang Ibu Wanusi minta, Mbak Ana, siapa?
0: Valen. Ada ini sepertinya.
2: Aduh, Valen kan orangnya memang. Kemarau begini, dia nggak muncul itu. Dia ngadem. Makanya susah dicari.
0: Oh, gitu. Aduh.
2: Ya, panas kan?
0: Panas jadinya, dia ngadem dulu.
2: Ya, ngadem dulu apa?
0: Ngopi dulu ya.
2: Nah. Ah, ngopi, ngadem sambil ngopi ya. Habis produk baru dia muncul itu.
0: Iya. Aduh, oke deh. Salam dulu, Bung, silakan.
2: Oke, salam buat ini Pak Freddy. Seberapa hari saya enggak ada suaranya beliau didengarin.
0: Iya.
2: Sehat Pak Freddy ya.
0: Amin.
2: Ah, sama Bu Utri juga, ada Ibu Anusu juga yang baru lewat tadi, Pak Usu Busri. Ada Bu Farida, ada Ayu juga dimasuki, Ibu Natali di Toli-Toli. Siapa lagi Putra Tengah, Bang Widi, Putra, Mas Abong, Kote Tetias, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan, Bu Wiga, yang di Sambas semua, yang di Aceh juga semua ya. Bang Rimba, Putra Marori, yang di Manado juga, pokoknya semua lah.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Ada lagunya.
0: Lagunya mana? Ada. Lagi ngopi ada. Tenang aja.
2: Oh itu. Coba lihat dia punya ini gambar ininya, judul lagunya kan Revina lagi ngopi tuh.
0: Tidak.
2: Oh berarti soalnya dia ngopi.
0: Aduh, dia ganti judul.
2: Ganti judul.
0: Iyo.
2: Aduh,
0: secangkir kopi toh.
2: Aduh, kalau dia tuh yang muncul nanti tidak minum kopi deh, itu minum yang lain. Oke, monggo dilanjut Mbak Ana.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut saudara kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bung Bintang Pratama, menghibur sekali ya. Nah, sampai harus mikir-mikir ini lagu apa yang di request ya. Tapi okelah, udah ketemu lagunya. Jadi kita dengarkan dulu, ada yang di request tadi, Debu-debu Jalanan Imam S. Arifin. Disusul lagi secangkir kopi dari Revina Alfira.

0: Ya, yang pertama dulu, halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pro Dangdut, adalah kita.
0: Ya, selamat siang, Pak Fauzi, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, lagi sehat, lagi dengar suara Mbak Nana, lebih sehat lagi.
0: Syukurlah kalau begitu. Iya, mau request apa lagunya, Pak, di siang ini?
1: Minta lagu yang duet aja, tuh, Perawan Desa.
0: Oke, nanti dicari ya. Salam-salam dulu silakan.
1: Perawan Desa.
0: Iya.
1: Salam-salamnya ya buat Ibu Wanusu, buat Pak Usu juga, tuh kan ada juga buat Pak Andi Cukrawinata di Jambi, Bang Luhut, Bu Farida, Ibu Christine, ada juga Putra Tengah, Putra Maruri. Ada juga buat Pak Bintang Pratama, Pak Freddy sekeluarga, Bang Marcella, Pak Nasrun, Bang Andi, sama itu Pak Ramadan di Sarong ya. Lalu juga buat Ibu Ali, semuanya aja banana ya, karena waktu sedikit lagi ini dari A sampai Z, pokoknya malah itu kan.
0: Baik.
1: Mau banana juga lah ya, dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun kan, seperti itu.
0: Iya.
1: Jakarta ke Pasar Rumput bukan. Jakarta pesaruk buat beli cuka buat tempati wanita hatinya lembut jangan suka disakiti aja. Apalagi di poligami yang disakiti ya, iya harus dihargai harus menghormati karena wanita di sang negara itu kan itu ke kota ke Tanjung Pura itu kan seperti itunya kota ke Tanjung Pura itu kan karena wanita di sang negara jangan suka dibuat tiba-tiba bikin gombal gitu maksudnya kita.
0: Oke.
1: Makasih ya, Pak.
0: Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Sehat selalu untuk Anda dan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Pro Dangdut dengan siapa di mana?
2: Pro Dangdut adalah kita Kak Ana.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Andi mau request lagu apa, Andi?
2: Lagu dari Sri Devi, Ku Ingin Jadi Matahariku.
0: Oke, Sri Devi. Baik, nanti dicari ya.
2: Jika udah gabung?
0: Belum.
2: Gue ketiduran nih, dia dapat jam-jamnya dapat subuh tadi.
0: Oke, salam-salamnya ya. Dulu silakan Andi.
2: Selamat buat Kak Ana, salam sehat sebagai selalu di sana. Terus buat Lika di Taliabu, kalau lagi terus sama tidur, kalau muter sama meter, salam sehat bagi selalu sedang bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Pak Fauzi tadi, makan salam sehat Pak Fauzi. Terus buat Putra Tengah, Bunda Hikma, Bu Putri, Pak Ferli, Bu Natalia, Kak Terli, Terli Menandu, Suan Sehat, Suan Bahagia. Ya, semuanya saja dirangkul dari 100. Terima kasih, Kak Ana. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih juga Andi yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut kali ini. Nanti dicari dulu lagunya Andi ya. Untuk Ibu Wanusu tadi lagunya juga udah ketemu, udah dihadirkan barusan dengan kemarau. Sesuai dengan cuaca di hari ini ya, di bulan-bulan ini tentunya. Baik, mendengar sudah pukul 14:41 menit waktu Indonesia Timur. Buruan yang ingin bergabung silakan, kami masih nantikan partisipasinya. Buat Bangla News juga masih ada waktu request lagu kah? Boleh, kalau mau request lagu bang, silakan bang. Mudah-mudahan bisa terputarkan ya bang, karena waktunya juga udah mepet banget. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagunya Mansyur S featuring dengan Elvi Sukaisi.

Pukul 14:53 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut ya untuk edisi siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Baik, saya Ana pamit undur diri di acara Pro Dangdut. Namun jangan kemana-mana karena saya masih tetap temani Anda hingga pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut ada Nini Karlina dengan lagu Rindu. Selamat siang, selamat mendengarkan. Kita juga jelang di pukul 15 nanti pendengarnya akan hadir Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu juga kami akan hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Nalik Saulia. Korps TNI Habema menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI.
1: Korps TNI Habema menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkorps TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkorps TNI Habema, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
2: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing, sehingga ke depan punya harapan yang baik, dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kantor Wilayah BPN Papua mendorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
4: Contohnya Jayapura, Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian Surabaya bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota. Nah, hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara, jadi bisa kita sertifikatkan. Tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus diberikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam apel. Apel ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Tapi kan sepengalaman. Yang lain itu kan hutan.
3: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan.
5: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
6: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
5: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga distribusi dan pelaporan.
7: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
5: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdia menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
8: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, itu tentunya kita harus motor akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi tidak ada supporter, itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away, tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20 ribu penonton. Dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team, dan juga efek psikologis ini penting.
0: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
8: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini game ketiga kita, dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati, dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
0: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal, apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
9: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mendapatkan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
10: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua.
11: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
12: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
11: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi 2,46 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah menjadi 3 triliun rupiah. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
13: Komunitas pendapat dengan DPR Papua bahwa pembayaran APBD 2026 menunjukkan pembangunan bisa. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, memperbaiki sistem pembangunan, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah pengurangan defisit meningkat menjadi sebesar 592 miliar rupiah. Defisit ini seterusnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
10: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

0: peraturan perundang-undangan yang berbunyi kepentinganmu perubahan RKPD, perubahan keluarga, perubahan UKS dan RPJMD Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar Rp592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan untuk mencegah persoalan hukum terutama dalam pengelolaan dana desa.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Setda Kota Jayapura.

0: hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi itu. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
1: Evart mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
0: Dana kampung

0: uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya maupun manfaatnya bagi masyarakat.
1: San Buram menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasuki melaporkan.
2: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis.
3: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
4: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
3: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG pola prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
4: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG pola prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkanayomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 2 tersangka yang bertanggung jawab atas 2 proyek pembangunan jalan tersebut.
5: Anggaran kontrak pekerjaan untuk UAS Dema Vepero adalah sebesar 5.866.911.000 rupiah, sedangkan untuk ruas distrik Pombai dan distrik Tribage nilai kontraknya adalah sebesar 6.273.69.453.76 rupiah yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
2: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwagi sebesar 6,05 miliar rupiah.
5: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan, di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Pombai dan distrik Tiwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36% untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
2: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di Lapas Kelas 2A Abe Pura.

0: 5 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
1: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankannya 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5.56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5.56 kaliber.

0: nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan.
2: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
3: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
2: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter.
0: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
4: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual-beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
0: Dijelaskan, penangkapan 3 tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia secara serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan

0: Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
1: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya itu 22 untuk di wilayah 3T, sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
0: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
2: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
0: Sementara itu, mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi pendengar warta berita lintas tanah Papua ya, lintas sepekan, dan tanda waktu saat ini menunjukkan pukul 15:50 waktu Indonesia Timur. Kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti acara Idola Indonesia Layak Anak, nantinya akan bersama PAUD Islam Terpadu Baitur Rahmah dengan topik yaitu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sebelum itu kami hadirkan dulu lagu pilihan berikut ini, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini saya akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti acara Idola Indonesia Layak Anak. Kali ini bersama dengan PAUD Islam Terpadu Baitur Rahma dengan topik yaitu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
1: Oke, baik, selamat sore anak-anak sekalian.
2: Selamat sore Bunda.
1: Coba dong satu kali lagi.
2: Lebih semangat lagi ya.
1: Selamat sore anak-anakku yang cantik, yang ganteng.
3: Selamat sore Bunda.
1: Iya. Apa kabar hari ini?
3: Baik.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, ayo semuanya.

daftar. Lunggulunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari.

0: Ada.
1: Membaca surah Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
1: Membaca doa untuk kedua orang tua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

0: satu sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak aku masih kecil. Amin.
1: Baca dua kalimat syahadat.

0: Altina ratu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Atul Muhammad adalah utusan Allah.
1: Baca doa mau belajar.

0: زدنه ارما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين.
1: Oke, anak hebat semuanya. Anak PAUD Baitur Rahmah.
0: Yes, yes, yes.
1: Aku anak hebat.
0: Yes.
1: Tidak nakal.
0: Yes.
1: Tidak cengeng.
0: Yes.
1: Sayang teman.
0: Yes.
1: Sayang bunda.
0: Yes.
1: Sayang mama papa.
0: Yes.
1: Aku pasti
0: bisa.
1: Siapa aku?
0: Aku anak Indonesia.
1: Anak Indonesia
0: sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia.
1: Oke, anak hebat semuanya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu, oke?
0: Ya.
1: Oke, dari siapa dulu ya? Ada yang mau berkenalan dulu?
2: Ayo. Afnan, boleh sebutkan namanya? Iya, nanti.
1: Siapa namanya ya?
0: Perkenalkan, nama saya Afnan Zulfadisa dan biasa saya dipanggil Afnan. Cita-cita saya menjadi polisi.
2: Masya Allah. Afnan sekolah di mana?
0: Di TETA.
2: TK apa?
0: TETA itu bayi tuh lama.
2: Masya Allah, hebat ya. Iya. Kemudian sebelahnya boleh sebutkan nama? Boleh. Ya, silakan.
1: Siapa, silakan berkenalan.
3: Perkenalkan,
1: nama saya Risma. Saya jadi dokter. Oke. Okay. Risma ada di kelas mana, Risma?
3: A3.
1: Di A3 dengan Bunda siapa, Risma?
3: Bunda Yuni.
1: Oke, okay. Selanjutnya silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Zakia.
1: Cita-cita?
3: Cita-cita menjadi dokter.
1: Oke, Kia di kelas?
3: B1.
1: Di B1 dengan Bunda siapa sayang?
3: Bunda Ida sama Bunda
1: Yun. Oke, okay. Kalau Afnan tadi dengan Bunda siapa di kelasnya?
0: Bunda Ainun sama Bunda Uni.
1: Oke, okay. Di kelas iya. Mana sayang?
0: Di kelas A2.
1: A2 pintar. Tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat.
2: Hebat, hebat, hebat, hebat, hebat.
1: Oke. Sekarang ini kita lagi ada di mana ya?
0: Di RRI.
1: RRI. Apa itu RRI ya?
0: Radio Republik Indonesia.
2: Masya Allah, hebatnya. Ya, anak-anak. Kesini sama siapa?
0: Bunda.
2: Sama Bunda, diantar sama Bunda ya. Senang tidak ya?
0: Senang.
2: Senang, bahagia?
0: Bahagia.
2: Bahagia. Ya, anak-anak kesini naik apa?
0: Motor.
2: Naik motor, iya pintar. Ya, hari ini kita datang ke RRI untuk mengisi siaran Idul.
0: Ya.
2: Idola, iya. Oke. Okay. Ya, anak-anak tahu tidak ya? Kita hari ini mau belajar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Anak-anak ini tinggal di negara mana?
0: Indonesia.
2: Indonesia, iya. Siapa yang tahu benderanya warna apa?
0: Merah putih.
2: Merah putih, masya Allah, pintar ya. Ya.
1: Sebelum kita lanjut ke tema, mungkin kita nyanyi dulu ya, Bunda Yun.
2: Boleh.
1: Ya. Ada yang mau bernyanyi? Siapa yang mau bernyanyi? Oh, Kia. Kia mau bernyanyi apa, Kia? Boleh yuk, kita sama-sama ya.
2: Sama-sama ya.
1: Satu, dua, tiga.
2: Ada.

0: dan belajar bermasyarakat, tidur cepat dan istirahat.
1: Pinter. Siapa yang kalau bangunnya pagi-pagi ya?
2: Saya.
1: Biasanya bangun jam berapa?
2: Jam 7.
1: Jam berapa? Jam 1, Masya Allah. Mau sholat tahajud ya sayang. Masya Allah, hebat. Kalau Kia bangunnya jam berapa Kia?
3: Biasanya
1: jam 3.
4: Masya Allah. Mau sholat tahajud ya, sholat malam, pintar.
1: Sholat malam
4: ada ya. Sholat subuh itu beribadah ya namanya.
1: Iya, hebat.
2: Puasa?
1: Bangun pagi. Puasa tuh kan nanti sayang, kalau bulan Ramadan baru puasa.
4: Iya.
1: Bangun pagi, terus habis bangun pagi, terus ngapain aja setelah itu?
4: Beribadah.
2: Olahraga.
1: Iya, olahraga. Terus apa lagi?
3: Makan
1: yang apa? Makan yang sehat dan
4: bergizi.
1: Terus apa lagi?
3: Belajar.
1: Siapa yang suka belajar?
2: Saya.
1: Hebat.
2: Perkalian,
4: Masya Allah, hebat. Ya,
1: matematika. Membaca ya, jangan lupa ya membaca.
2: Udah.
1: Oh sudah. Afna sudah bisa membaca. Oh hebat. Setelah belajar ada apa lagi?
2: Matan.
4: Bermasyarakat.
1: Selain bermasyarakat, ada satu lagi yaitu
2: tidur cepat.
1: Tadi kan bangun pagi sudah, bangun pagi, jangan lupa membereskan
3: tempat tidur.
1: Setelah membereskan tempat tidur, terus
2: menapu.
1: Mandi?
3: Nyapu.
1: Pel.
4: Iya.
1: Hebat ya, semuanya sudah. Rajin ya. Oh, rajin semuanya.
2: Menyapu
1: tadi, bantuin mama. Oke. Jangan lupa kalau bangun tidur terus minum dulu ya. Baca doa bangun tidur itu yang harus dilakukan setelah bangun tidur. Baca doa, setelah itu apa? Membereskan tempat tidur. Setelah itu
2: beribadah.
1: Ambil wudu, terus sholat subuh. Siapa tadi yang tadi pagi yang sholat subuh?
2: Saya.
1: Oke, sholatnya di mana sayang?
2: Di rumah.
1: Oke, hebat. Ke masjid? Afnan ke masjid tadi?
4: Tidak. Ya.
1: Terus setelah itu berolahraga. Kalau biasanya kan kita di sekolah itu kalau bangun pagi itu kita bangun pagi-pagi terus kita berangkat ke sekolah biar tidak terlambat. Bangun pagi itu biar tidak terlambat, biar teman-teman itu tidak ketinggalan kalau teman-temannya pada
4: baris masuk kelas. Kita tidak ketinggalan. Iya.
2: Ketinggalan apa? Bis.
4: Iya, ketinggalan nanti anak-anak tuh temannya sudah belajar, Afnan baru datang. Iya, siapa yang kita nyanyi lagi ya? Siapa yang bisa nyanyi bangun tidur? Bangun tidur ku terus mandi. Siapa yang bisa? Bisa semua tidak?
1: Coba
4: ayo.
1: Bisa?
4: Bisa.
1: Oke, coba. 1, 2, 3.
2: Bangun tidur dan mandi.
4: Ayo, kita sama-sama ya. Kia sudah bisa. Ayo.

0: itu baru namanya anak hebat. Kita harus biasakan ya nak ya. Ya bangun pagi itu dibangunin sama mama nggak mau. Katanya kan mau jadi anak hebat. Berarti kalau
1: bangun sendiri.
0: Oh iya. Saya juga. Berarti hebat dong. Ayo kasih
2: menangis aja. Menangis enggak? Iya. Ada yang menangis?
0: Tidak pintar. Iya, kita kasih tepuk apa? Hebat dulu yuk. Buat siapa?
2: Buat Kia.
0: Iya, ayo. 1 2 3 tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya, bangun pagi tidak dikasih bangun. Bangun sendiri sudah tahu karena Kia apa boboknya?
2: Cepat.
0: Ya.
1: Saya tidur jam 1.
0: Itu kalau jam 1 berarti begadang. Nanti bangunnya jadi malas, nanti menangis.
2: Iya, jadi kesiangan nanti bangunnya.
0: Iya, tidak boleh ya.
2: Tidur iya, tempo. Tidur tempo. Tidurnya jam berapa, Risma? Kalau tidur tempo? Jam? Sem?
1: 9.
2: Jam 9 ya, sudah jam harus 9 tidur ya.
1: Iya.
0: Iya, biar tidak boleh jam 1 bangunnya. Iya. Kalau jam 1 nanti anak-anak di sekolah bisa ngantuk, nanti di sekolah menangis, suruh bangun tidak mau. Katanya kan Afdan mau jadi anak hebat, ya toh? Iya. Kalau anak hebat berarti harus bangun
1: cepat
0: ya, seperti tadi kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kita sudah bangun pagi, kemudian kita setelah bangun pagi tidak lupa apa tadi ya, merapikan tempat tidur dulu, berdoa dulu. Siapa yang sudah bisa berdoa bangun tidur? Ayo
2: coba.
0: Siapa? Risma bisa tidak? Iya, ayo kita sama-sama ya baca doa bangun tidur. Bisa? Ayo, bismillah.
2: Bismillah.

0: Iya, pintar. Kalau kita sudah berdoa, kemudian kita merapikan tempat tidur. Jangan disuruh, ayo Risma bangun. Oh, masih digendong lagi kalau mau mandi ke kamar mandi. Aduh, nanti di kamar mandi menangis. Aku nggak mau, aku masih ngantuk, aku mau bobo. Katanya boleh tidak seperti itu?
1: Tidak,
0: karena kita sudah sekolah, berarti kita harus bangun pagi ya, tempo, kemudian mandi. Ih, senang Mbak mandi. Kalau mau masuk kamar mandi berdoa tidak ya?
1: Berdoa.
0: Iya,
1: doanya setan.
0: Iya, doanya bagaimana? Bisa?
1: Bisa.
0: Doa masuk kamar mandi. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Membaca doa masuk kamar mandi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, pintar. Kemudian masuk kamar mandi pakai kaki apa?
1: Kanan.
0: Kaki kiri. Ya, iya, ya. Jadi iya, masuk pakai kaki kiri. Kemudian kalau keluar pakai kaki apa?
1: Kanan.
0: Kemudian membaca doa
1: Gufronaka.
0: Iya, Gufronaka. Iya. Iya, bahasa Arab. Kemudian anak-anak bisa tidak ya? Setelah anak-anak mandi kan anak-anak pakai baju. Kemudian bisa tidak membaca doa memakai baju?
1: Tidak bisa.
0: Risma?
1: Dalam bayi belum bisa.
0: Hah? Oh, belum bisa. Coba yuk sama-sama membaca doa memakai baju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya, kemudian memakai baju pakai tangan yang mana dulu kalau masuk tangannya? Dikasih masuk yang apa dulu tangannya?
1: Kanan.
0: Yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Begitu juga kalau pakai kaos ya, pakai yang tangannya yang kanan dulu ya. Iya, pintar. Setelah itu kita pergi kemana?
1: Sekolah.
0: Iya, tapi sebelum pergi ke sekolah kita harus apa dulu?
1: Berdoa.
0: Sarapan. Iya, sarapan pagi ya. Iya. Minum susu boleh. Minum susu. Ya.
2: Makan roti boleh.
0: Boleh. Makan sarapan yang boleh. Apa? Sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Bisa tidak? 4 sehat, 5 sempurna.

0: dapat ditambah susu ya. Jadi anak-anak kalau mau makanan yang sehat harus makan apa? Ada apa tadi?
1: Sahur.
0: Ya, sahur itu nanti kalau kita puasa baru kita boleh sahur pagi-pagi. Ya, tapi ini kita makan 4 sehat 5 sempurna. Berarti ada apa tadi? Lagunya
2: nasi.
0: Kemudian ada apa? Lauk. Kemudian ada apa lagi?
1: Sayur.
0: Kemudian ada
2: buah
0: dan
2: susu.
0: Ya.
2: Oke, terus setelah makan kita apa lagi ya? Sebelum makan kita baca doa apa?
0: Iya.
2: Sebelum sarapan kita baca doa dulu. Doanya apa ya?
0: Doa sebelum makan.
1: Bismillah.
2: Pakai bismillah dulu. Terus apa lagi sayang?
1: Bismillah.

0: Anna. Amin.
1: Amin, pinter. Sarapannya harus dihabiskan. Setelah itu kita berangkat ke sekolah. Pinter. Biasanya
0: ya,
1: siapa yang
0: ya berdoa pagi.
1: Doa naik kendaraan. Iya, iya betul.
0: Doa keluar rumah.
1: Iya betul. Doa naik kendaraan. Doa keluar rumah. Doa naik kendaraan. Terus baru kita berangkat ke sekolah. Kalau Afnan rumahnya jauh nggak dari sekolah?
0: Terlalu jauh.
1: Terlalu jauh. Afnan rumahnya di mana?
0: Terlalu jauh.
1: Rumahnya di mana Afnan?
0: Di.
1: Lewatnya mana?
2: Lewat jalan.
0: Sekolah.
2: Oh sekolah, lewat sekolah. Iya, lewat jalan ya.
1: Iya. Oke. Terus kalau kita sampai di sekolah, terus biasanya kita salim dulu sama
0: bunda.
1: Salim sama mama, sama mama dan papa dulu ya. Baru masuk gerbang sendiri, terus salim sama
0: bunda.
1: Pinter. Terus setelah itu kita ngapain lagi?
0: Berbaris.
1: Biasanya iya. Kalau kita berbaris kita nyanyi, menyanyikan lagu apa?
0: Indonesia.
1: Indonesia apa?
0: Raya.
1: Indonesia Raya. Mau menyanyikan lagu Indonesia Raya?
0: Mau.
1: Oke, yuk. Satu,
2: ayo, semuanya ya, bersuara
1: dua,
2: ya.
1: Tiga. Iya.

0: Hebat.
1: Tepuk tangan semuanya. Iya. Semuanya hebat ya. Itu namanya anak Indonesia
2: hebat.
1: Ya, anak Indonesia hebat.
0: Oke, terus setelah itu, setelah berbaris menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, terus kita ngapain lagi? Kita masuk ke
2: kelas.
0: Baru biasanya berdoa. Kita berdoa pinter. Setelah berdoa,
2: makan MBG.
0: Kita makan MBG.
1: Makan MBG.
0: Iya, karena kita harus selalu makan makanan yang
2: sehat
0: dan bergizi. Makanya kita ada MBG di sekolah. MBG dari siapa, teman-teman?
3: Dari
0: Bapak

0: bersama. Makannya juga bergizi. Iya. Terus setelah itu kita ngapain lagi? Biasanya kalau hari Jumat kita ngapain?
1: Olahraga.
0: Biasanya kalian senamnya apa itu kalau di dalam kelas?
2: Mentari pagi.
0: Senam anak Indonesia hebat. Oke. Setelah itu biasanya kita lanjut senam lagi. Ada apa lagi biasanya? Ada banana caca dan lain-lain.
1: Sekadun tadin.
0: Sekadun tadin.
3: Iya. Coba kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu ya. Ya, ayo. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.

0: terima kasih terlalu tidur cepat.
1: Ya, oke, anak-anak sudah terbiasa melakukan seperti itu?
2: Iya.
1: Iya, pintar ya. Berarti itu memang anak-anak menjadi anak yang hebat. Ya, jadi jangan lupa ya. Bangun pagi setiap hari ya. Bangun pagi, beribadah, olahraga, kemudian
3: belajar.
1: Terus
2: bermasyarakat,
1: berteman ya. Kemudian tidur cepat supaya anak-anak menjadi anak Indonesia yang
2: hebat.
1: Oke.
3: Oke. Kita sudah selesai ya teman-teman. Sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu ya.
2: Iya.
3: Oke, membaca doa keluar rumah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 16.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan kalau tadi ya sudah ada ikuti bersama ada siaran Idola Indonesia Layak Anak dari PAUD Islam Terpadu Baitur Rahmah. Wah, lucu-lucu sekali ya. Adik-adiknya juga pintar-pintar sekali. Dan tadi dengan topik itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul frekuensi FM 90,3 MHz. Kita akan jelang sesaat lagi pendengar di pukul 17 nanti akan hadir Warta Berita Daerah Sepekan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, pendengar, sudah pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, berikut kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah sepekan untuk edisi di hari ini.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Digul.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dari Bovendigul perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita sepekan selengkapnya hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Fana Octavia. Baik pendengar, kami awali dari berita pertama. Survei potensi jadi dasar pengelolaan hutan di Bovendigul dan ini dilakukan agar pengelolaannya lebih efektif. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Bovendigul mulai didukung dengan pemetaan dan survei potensi sumber daya hutan. Namun, ini khusus di wilayah yang telah mendapatkan izin pengelolaan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Dirinya mengatakan survei potensi menjadi salah satu tahapan penting sebelum masyarakat menyusun rencana pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama mitra KPH dengan LSM Harmoni di salah satu wilayah perhutanan sosial. Menurut Senli, hasil survei dapat memberikan gambaran mengenai potensi yang tersedia di kawasan hutan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Data itu selanjutnya menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan potensi wilayah.
2: Itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk pengembangan meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
1: Rencana pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang telah memiliki izin. Pengelolaan berdasarkan potensi wilayah penting agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan tersebut diharapkan tetap menjaga keberadaan dan fungsi hutan. UPT KPHP Bovendigul bersama mitra akan terus mendorong tahapan pengelolaan perhutanan sosial sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Sopir Lintas Batas Papua Selatan Bovendigul tegaskan anggota wajib patuhi kesepakatan. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
3: Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan seluruh anggotanya wajib mematuhi kesepakatan bersama termasuk keputusan untuk kembali masuk ke terminal sentral guna menaikkan dan menurunkan para penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati. Ia menjelaskan upaya mengarahkan para sopir agar masuk ke terminal pasar sentral sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan. Namun dari 3 kali upaya yang dilakukan, belum membuahkan hasil sesuai harapan. Menurutnya, sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan minimnya jumlah penumpang. Selain itu, lokasi terminal dinilai cukup jauh sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Meski demikian, Norbertus menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir untuk menjalankan kesepakatan bersama.
4: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para sopir-sopir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah 10 km 3. Namun setelah kami yang terpilih, kami bilang itu bukan satu alasan.
3: Sejak terpilih sebagai ketua, Norbertus berkomitmen untuk terus mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan terminal pasar sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus berharap gerakan yang digagas oleh komunitas lintas batas sopir Papua Selatan wilayah Bovendigul tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan kota maupun sopir L300. Ia mengajak seluruh pengemudi untuk bersama-sama mendukung pemanfaatan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga tercipta ketertiban dalam aktivitas transportasi di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dinas Perhubungan Bovendigul. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul Merauke maupun Merauke Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusius Apeman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
5: Nah, dua minggu lalu mengatakan ke kami, minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu mau masuk sekali lagi, kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini, untuk masuk ke tertib.
3: Lusius menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian, pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusius berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum, khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah, dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan demikian, aktivitas angkutan umum dapat lebih tertib sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makanan bergizi gratis didukung penuh pelajar Bovendigul. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
6: Dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG disampaikan Anissa Alia Ramadhani, anggota organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia mengaku bersyukur karena program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makanan para siswa selama berada di sekolah. Ia juga mengatakan sebelum adanya program tersebut, sebagian siswa terkadang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau tidak memiliki uang jajan untuk membeli makanan. Dengan adanya MBG, para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik, tenang karena kebutuhan makan mereka di sekolah telah terbantu.
7: Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus lanjut.
6: Anissa menambahkan program MBG juga menjadi salah satu penyemangat bagi siswa untuk lebih rajin bersekolah dan tidak bolos. Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan siswa melalui program tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk terus mengikuti pendidikan. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus berjalan sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh generasi siswa berikutnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis tingkatkan semangat belajar siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kusti Ningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah SMP Negeri 1. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah.
8: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
6: Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan, serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah sepekan kali ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Program makan bergizi gratis dinilai baik, namun program tersebut diminta tidak ganggu pembelajaran di sekolah. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
9: Program makan bergizi gratis dinilai memiliki tujuan baik bagi pemenuhan kebutuhan gizi siswa termasuk di daerah terpencil seperti Bovendigul. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, mengatakan pihak sekolah tetap mendukung apabila program tersebut nantinya diterapkan di sekolah mereka. Meski demikian, sekolah berharap pelaksanaan MBG tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang selama ini berjalan. Menurut Salma, sekolah memiliki tugas utama memberikan pembelajaran dan pendidikan pada siswa, sehingga pengelolaan makanan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab guru.
10: Untuk anak-anak di sekolah, khususnya kita yang ada di daerah-daerah terpencil. Tetapi bagi kami di sekolah, kalau misalnya ada programnya, tentunya kami akan mendukung. Cuma kami hanya ingin supaya ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena pengalaman yang kami dengar dari beberapa sekolah yang sudah menerima, kadang kita yang direpotkan kembali. Jadi
9: ia menjelaskan waktu istirahat di SMA Santo Yosef hanya berlangsung selama 30 menit, yakni pukul 10 lewat 10 menit hingga 10.40 waktu Indonesia Timur. Karena itu, pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran. Salma juga berharap koordinasi antara sekolah dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Tokoh Pemuda AUU serukan penolakan investor untuk melindungi tanah adat dan warisan leluhur. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
3: Penolakan masyarakat suku AUU terhadap kehadiran investor yang ingin berinvestasi di wilayah tanah adat mereka didasari kekhawatiran terhadap kerusakan alam, hilangnya habitat, serta terancamnya warisan leluhur yang selama ini dijaga secara turun-temurun. Tokoh Pemuda AUU, Frankie Woro, mengatakan masyarakat suku AUU sejak dahulu menggantungkan kehidupan pada alam dan tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Karena itu masuknya perusahaan yang berpotensi menggusur kawasan hutan dan tanah adat dikhawatirkan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama generasi mendatang. Lebih lanjut, Frankie menegaskan bahwa masyarakat suku AUU tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk menolak kehadiran investor di wilayah tanah adat karena kawasan tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menyimpan tempat-tempat keramat dan bersejarah bagi masyarakat adat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian masyarakat suku AUU adalah wilayah antara Kali Digul dan Kali Mapi, khususnya Kali Kia dan Kali Edra. Kedua sungai tersebut dipercaya sebagai kawasan keramat yang sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat setempat.
11: Bahwa antara Kali Digul dengan Kali Mapi, ini saya jujur terbuka, bahwa Kali Kia dengan Kali Edra itu kali keramat, dan sejarah orang AUU semua sudah tahu. Jadi kali ini saya bicara supaya masyarakat adat AUU dan juga kepada semua yang berada di kota Bovendigul, karena di situ ada sejarah dan itu kali keramat. Kita bisa lihat di muara Kali Digul, di sana ada kepala arus yang kami takutkan. Karena itu sejarah, menurut kami punya sejarah. Ketika dua sungai ini rusak, tidak tahu jangan sampai alam marah kita. Itu yang kami takut. Jadi di sini saya mau sampaikan kepada kita semua, jika ada pembangunan yang masuk, bisa dengan cara-cara yang bermartabat.
3: Frenki menjelaskan penyampaian informasi mengenai kedua sungai tersebut penting agar masyarakat suku Awiu secara khusus dan masyarakat Bovendigul pada umumnya dapat mengetahui nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut Frenki, keberadaan kedua sungai tersebut juga memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat adat terhadap alam. Ia mencontohkan fenomena kapal arus di Kali Digul yang dianggap memiliki makna tersendiri dan dihormati oleh masyarakat suku Awiu. Thomas Yamlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, data tidak valid sebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul menanggapi persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Margareta Nekatmo, menjelaskan sejumlah faktor utama yang melatar belakangi masalah tersebut bermula dari beberapa hal yang mendasar. Pertama, ada data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Kedua, belum dilakukan verifikasi serta validasi ulang terhadap data yang ada. Ketiga, belum seluruh warga yang membutuhkan terdata dan masuk ke dalam sistem aplikasi yang digunakan. Lebih lanjut, ditemukan pula ketidaktepatan dalam daftar penerima, antara lain nama warga yang sudah meninggal masih tercantum. Warga yang sudah menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI dan Polri masih terdaftar sebagai penerima, hingga anggota DPR yang namanya belum dicabut dari daftar bantuan. Di lain sisi, bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi orang asli Papua ternyata juga diberikan kepada warga yang bukan OAP. Dinas Sosial mengakui berbagai ketimpangan ini dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan data serta memperketat verifikasi dan validasi agar kedepannya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, tepat guna.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita sepekan kali ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pendengar, pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi sudah Anda ikuti ya warta berita daerah sepekan untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami menemani Anda di sore hari ini yang lagi disibukkan ya dengan aktivitasnya, dan barangkali juga sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu islami menemani Anda.

Baik, pendengar, kami juga informasikan ya bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 17:36 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya dikumandangkan Azan Maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: As-sa'i 'ala al-armilah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qal wa kal qa'imi la yaftur wa kal sha'imi la yaftir.
0: Orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira, kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, seperti orang salat yang tidak terputus dan seperti orang puasa yang

Ya baik, pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu islami di sore jelang malam hari ini. Yang lagi disibukkan ya dengan aktivitas Anda, selamat sore, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda di petang hari ini. Berikut pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia. Sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Baik, berkat kami hadirkan dulu satu buah informasi. Kali ini berupa pengumuman berasal dari Bupati Bovendigul tentang himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Himbauan ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ISPA, influenza, batuk, pilek, dan lain sebagainya, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan dan hutan, kemudian debu dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah. Menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat serta tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat atau anggotanya. Demikian atas perhatian yang diucapkan, terima kasih. Nah itu tadi mendengar satu buah informasi ya, berupa pengumuman yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berikut kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan menemani Anda di suasana sore jelang malam hari ini.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit.
1: Dari siapa ya ini?
0: 60 menit.
1: Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

Pendengar, di era yang serba digital saat ini, kebiasaan malas bergerak ataupun mager biasanya saat ini akrab ya di kehidupan anak muda. Ini biasanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll media sosial ataupun juga sekedar rebahan menjadi bagian dari rutinitas harian. Dampaknya pendengar, muncul fenomena remaja jompo. Waduh, apa itu? Itu usia yang masih muda tetapi badannya sudah seperti orang tua yang gampang lelah, sering pegal-pegal hingga mudah terserang penyakit. Riva Silvia, mahasiswa UBBG Banda Aceh, mengajak anak muda untuk aktif untuk berolahraga daripada hanya menghabiskan waktu di media sosial. Ia juga mengatakan tipsnya untuk memulai olahraga bagi pemula dilakukan secara bertahap dan tidak langsung melakukan olahraga berat. Misalnya jalan kaki dulu, nanti diimbangi dengan kalau sudah udah agak lumayan lama begitu ya, beberapa hari mungkin jalan kaki dulu, kemudian bisa ditingkatkan menjadi jogging atau lari-lari kecil, bahkan juga senam dan lain sebagainya. Nah, ini latihan fisik yang rutin juga tentunya harus diimbangi dengan pola makan teratur, kemudian juga tidur yang cukup, mengatur asupan nutrisi alami pendengar seperti sayur dan buah, serta menjaga keseimbangan kalori menjadi kunci agar tubuh tidak merasa letih ataupun jatuh sakit. Nah, itu tadi ada beberapa tipsnya agar para remaja ya tidak terkena ataupun tidak seperti fenomena sekarang ini, yaitu remaja jompo yang badannya masih muda tetapi sudah seperti orang tua, yaitu gampang lelah, sering pegal-pegal hingga mudah terserang penyakit. Informasi selengkapnya mengenai hal ini bisa Anda akses pendengar di laman resmi kami di rri.co.id. Nanti kami juga hadirkan ya info lainnya untuk Anda.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar Pekan Antariksa Dunia yang diperingati pada 4 sampai dengan 10 Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi antariksa. Salah satu teknologi tersebut yaitu satelit berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dilansir dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, satelit komunikasi telah mendukung telekomunikasi, siaran televisi, radio, hingga layanan internet. Selain itu, membantu juga mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Perkayasa ahli muda Pusat Riset Teknologi Satelit, BRIN Ega Asti Anggari, mengatakan bahwa setiap jenis satelit memiliki fungsi yang berbeda. Menurutnya, pendengar, satelit memungkinkan komunikasi tetap berlangsung walaupun wilayah layanan terpisah lautan dan memiliki kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau. Untuk Indonesia sendiri ya telah memanfaatkan teknologi satelit komunikasi sejak peluncuran Palapa A1 pada 1976. Penggunaannya juga telah membantu menghubungkan wilayah kepulauan melalui teknologi komunikasi satelit. Selain komunikasi, satelit juga menghasilkan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut BRIN, data tersebut telah dimanfaatkan untuk pemantauan daratan, pesisir, laut, dan kebencanaan. Jadi pendengar, dari komunikasi hingga mitigasi bencana ya, ternyata banyak sekali peran dari satelit sendiri. Baik, informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami di rri.co.id.

0: para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan untuk memperkuat keamanan sistem informasi dan juga teknologi. Akibatnya ini berdampak pada kebijakan pembagian dividen karena bank membutuhkan investasi besar untuk teknologi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan penguatan teknologi menjadi salah satu pertimbangan pembagian dividen. Hal ini diperlukan untuk memperkuat perbankan menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Ia juga menekankan perbankan membutuhkan investasi besar untuk memperkuat sistem teknologi dan menghadapi berbagai ancaman siber. Ini juga semakin meningkat seiring penggunaan layanan digital seperti super app oleh sejumlah bank. Ia juga mengatakan pendengar biaya penguatan teknologi perbankan sangat besar, terutama ketika semakin banyak bank menerapkan layanan super app. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu untuk diperhitungkan dan untuk memperkuat layanan digitalnya. Informasi ini masih kami lansir dari rri.co.id dan pendengar, sesaat lagi pukul 19 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nantinya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Raya Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan

0: Ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
1: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kantor Wilayah BPN Papua mendorong aturan khusus pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat adat. Langkah ini diperlukan karena sebagian wilayah adat Papua berada di kawasan yang belum dapat disertifikatkan melalui aturan pertanahan umum.
3: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemerintah pusat dan daerah menyiapkan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Papua. Aturan tersebut dibutuhkan karena sebagian wilayah adat berada di luar areal penggunaan lain atau APL yang dapat diproses melalui mekanisme sertifikasi pertanahan. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, tanah yang dapat disertifikatkan BPN berada dalam kawasan APL, sedangkan wilayah di luar APL banyak yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi persoalan di Papua karena masyarakat adat tetap memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah adat. Roy mengatakan aturan pertanahan umum perlu disesuaikan dengan kekhususan Papua melalui mekanisme yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat di luar APL. Namun pengakuan tersebut tetap harus berjalan bersama ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
4: Contohnya Jayapura. Jayapura ini hanya di bawah-bawah angkasa sini saja nih. Dari sini saja, terus Bayangkara di bagian bawah saja, kemudian Surabaya bagian bawah saja, dalam kota ini saja. Itu yang bisa kita petakan dan sertifikatkan. Sedangkan yang masuk kawasan hutan, misalnya masuk ke cagar alam siklop, hutan kota. Nah, hutan-hutan itu yang namanya berlabel hutan tidak boleh kita sertifikatkan. Itu yang jadi persoalan. Sedangkan kalau masyarakat adat kan tidak. Konsep masyarakat adat itu seluruh tanah Papua ini milik adat. Tidak mau tahu, mau bilang deh hutan apakah. Sehingga ini harus ada, perlu ada itu sinergi dan aturan khusus. Karena aturan umum yang selama ini ada di BPN pun juga di kementerian yang lainnya, hutan itu adalah milik negara. Tidak bisa kita sertifikatkan, tidak bisa kita petakan ke atas nama pribadi karena ini negara. Tetapi Papua ini kan berbeda. Nah, kekhususan ini sebenarnya harus di berikan dalam satu aturan khusus boleh. Kalau tidak sepanjang itu tidak, saya sampaikan yang bisa kita petakan hanya tetap dalam APL. APL ini kan kalau dia di Papua ini tidak lebih dari 10% saja tanah itu. Yang lain itu kan hutan.
3: Menurut Roy, status tanah sebagai wilayah adat tidak berarti seluruh kawasan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Karena terdapat kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan resapan, lereng, daerah terjal, dan kawasan lindung tetap harus dijaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan kerusakan. Roy berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun mekanisme yang mengakomodasi kepemilikan masyarakat adat, sekaligus menjaga fungsi tata ruang dan lingkungan. Dengan begitu, hak masyarakat adat bisa mendapat pengakuan dan perlindungan tanpa mengabaikan kawasan yang harus tetap dilindungi. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan.
5: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala

0: BPBD Papua Robert Awi mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
1: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat dan efisien.
0: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga distribusi dan pelaporan.
2: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
0: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
3: Presiden klub Persipura Jayapura Owen Rahdian menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdian kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
4: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home itu tentunya di dalam supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away tapi tidak ada supporter, itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20.000 penonton. Dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team, dan juga efek psikologis ini penting.
3: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
4: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya dari sisi official terutama ya. Ini baru game ketiga kita, dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di 2 game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati, dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
3: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal, apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Bulog Papua pastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun. Saat ini sebanyak 11.900 ton beras berada di gudang Bulog, sementara 16.000 ton masih dalam proses pengiriman.
5: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
6: Stok yang ada di gudang Bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang Bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mintakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
5: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang Bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua.
7: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
8: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
7: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi 2,46 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah menjadi 3 triliun rupiah. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
9: Komitmen pendapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan pandangan fiskal. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, memperbaiki sistem pemerintah, dan optimalisasi BUMN serta pemanfaatan aset daerah. Pertama, belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan akhir tahun negara, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar 592 miliar rupiah. Defisit ini seterusnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
3: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam menyetujui materi rencana peraturan daerah Provinsi Papua tentang perubahan APBD tahun anggaran

0: Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa.
1: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Nicholas Muraoje, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
2: Program ini memiliki tiga tujuan utama yang sangat sederhana selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, pencegahan hukum. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
1: Evert mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
3: Dana kampung.

0: uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya, maupun manfaatnya bagi masyarakat.
1: San Buram menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Rina Umasuki melaporkan.
2: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis.
3: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
4: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
3: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG pola prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
4: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG pola prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkanayomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan 2 tersangka yang bertanggung jawab atas 2 proyek pembangunan jalan tersebut.
5: Anggaran kontrak pekerjaan untuk UAS Dema Vepero adalah sebesar 5.866.919.000 rupiah. Sedangkan untuk ruas distrik Pombai dan distrik Kriwage nilai kontraknya adalah sebesar 6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
2: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwagi sebesar 6,05 miliar rupiah.
5: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Pombai dan distrik Kriwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Untuk masing-masing perkara, oleh karena itu, pada hari ini, tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
2: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 3 orang warga yang terlibat dalam peredaran dan jual beli amunisi ilegal di Timika.
3: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus 2 orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi, juga turut diamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa 1 butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
6: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5.56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5.56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5.56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
3: Dijelaskan, penangkapan 3 tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembentukan karakter anak perlu dibiasakan sejak rumah sebelum masuk lingkungan pendidikan.
7: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen meminta pengamalan nilai Pancasila dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak berada di rumah. Menurut Aryoko, keluarga menjadi lingkungan awal pembentukan karakter dan pola perilaku anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan. Hal itu disampaikan Aryoko seusai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Kamis kemarin. Aryoko mengatakan pendidikan karakter tidak hanya berlangsung melalui institusi pendidikan, tetapi juga melalui pembiasaan di lingkungan keluarga.
8: Kan pendidikan itu bukan saja dimulai dari sekolah, tetapi juga ada pendidikan yang dilakukan di lingkungan, baik di rumah-rumah atau di rumah tangga masing-masing, dan juga di lewat pembinaan di baik di gereja, di masjid untuk anak-anak kita yang anak-anak. Kemudian pada masa mereka masuk dalam dunia pendidikan, ini tentu pola perilaku yang diajarkan di dalam rumah atau dalam keluarga akan terbawa terus dalam dunia pendidikan.
7: Selain pendidikan karakter, ia mengajak masyarakat Papua menjaga persatuan dan kebersamaan mulai dari lingkungan terkecil. Menurutnya, masyarakat yang harmonis dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Aryoko berharap nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Papua sehingga persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Universitas Cendrawasih memastikan 41 orang mahasiswa kedokteran yang telah melewati batas studi 10 semester masih bisa mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter.
3: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus dua orang warga yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, ketiga oknum warga tersebut masing-masing berinisial DRW 24 tahun, PY 23 tahun, dan GT 25 tahun. Dari tangan ketiganya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 71 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain amunisi juga turut diamankan satu unit sepeda motor dan satu unit telepon seluler. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, tersangka DRW berperan sebagai kurir dengan membawa 70 butir amunisi 5,56 mm. Sementara tersangka PY berperan sebagai kurir dengan membawa satu butir amunisi 5,56 mm. Adapun tersangka GT berperan sebagai pihak yang menjual amunisi dan meminta bantuan kepada kedua tersangka lainnya untuk menjual amunisi tersebut.
6: Satgas Operasi Damai Karten telah berhasil mengamankan 3 orang di Kabupaten Mimika. Jadi pengamanan ini dilakukan dalam rangka pengembangan kasus jual beli amunisi dan peredaran kepemilikan amunisi secara ilegal. Jadi dari diamankan 3 orang tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti amunisi masing-masing itu 67 busir amunisi kaliber 5,56 tajam, lalu 3 butir amunisi ukuran 5,56 karet dan 1 butir amunisi ukuran 5,56 hampa. Jadi selain amunisi juga kita mengamankan kendaraan sepeda motor milik pelaku dan telepon genggam seluler milik pelaku. Dan setelah diamankan ketiga orang ini, kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait pelaku lainnya yang terlibat dalam suplai amunisi tersebut.
3: Dijelaskan, penangkapan tiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan kepemilikan dan peredaran amunisi ilegal di wilayah Mimika. Penyidik sampai saat ini juga terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan atas perbuatannya itu, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atas penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia secara serentak di 16 provinsi di Indonesia. Di Papua, peresmian berlangsung di SPPG Nolokla, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram. Nur Zaini menegaskan, pengoperasian SPPG dilakukan setelah seluruh aspek kesiapan operasional terpenuhi. Ia juga meminta kepada seluruh jajaran SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, pengawasan gizi, pengawasan bahan baku, pengawasan proses memasak, hingga pada proses penyajian dan pendistribusiannya di lapangan.
9: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka untuk periode hari ini dan juga mungkin hari Senin ya, itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya itu 22 untuk di wilayah 3T, sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
3: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
10: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
3: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Melalui peresmian SPPG ini, diharapkan bisa semakin memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi anak-anak, khususnya di wilayah 3T dan kawasan yang membutuhkan dukungan peningkatan gizi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman kita pendengar Lintas Malam. Bovendigo, saya Lisa. Kembali hadir bersama Anda menemani, melanjutkan. Setelah dari ditemani oleh rekan Fana, dan kita masih di edisi siar hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Nah, dengan harapan pendengar, kami terus jumpai Anda, terutama yang ngambil di Jandomba, Wandina, Bogong, Ketlanu, Katukun, Serano, semuanya di malam ini. Dalam keadaan baik, ya, suasana aktivitas, suasana santai, berbagai kegiatan aktivitas Anda di malam ini yang bersama kami, terus memberikan informasi, juga hiburan, dan juga rangkaian acara yang tentunya kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo. Usai tadi pendengar, sudah kita dengarkan sejumlah informasi dihadirkan dalam berita Gema Papua Spekan. Bersama kami kembali, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen Katolik. Semoga senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik. Ada lagu-lagu daerah. Pukul 21, kami hadirkan kembali penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Kembali bersama kami, kami hadirkan drama radio nanti dengan judul Jejak di Tengah Asap bersama RRI Tahunan. Kemudian pendengar, pada pukul 22, kami hadir bersama Anda dalam program di Ruang Rindu, ya, di mana akhir kebersamaan kita adalah musik keperaduan. Terlalu rangkaian acara yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauf. Jumlah populasinya sekitar 1000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah. Karena itu, mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.
2: Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: masih pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat dorang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
1: Bro, aduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Dengar Mas bersama kami Radio Republik Indonesia Bupen Tegong dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Masih dengan ya kebersamaan kita lagu-lagu daerah hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, terus bersama Anda pendengar. Ada kami di Jendomba, Waninabo, Kongkit Lano Ketukun, serta semuanya di malam ini. Selalu menikmati segala kesibukan Anda, lagu-lagu daerah ya, tentu yang terus kami hadirkan. Semoga ya senantiasa menemani Anda di manapun saat ini berada.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

menit yang sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Gimana kebersamaan kita ya dengan terus mendengarkan lagu-lagu daerah di lintas malam Bovendigo. Ya tentunya pendengar ya, masih akan terus kami menghadirkan lagu-lagu daerah ya sebagai bagian dari upaya kita untuk mengenal, mencintai dan tentu menjaga budaya kita ya dengan mendengarkan lagu-lagu daerah. Ya di malam ini ya pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, saudara dong semuanya ya, semoga senantiasa menemani ya suasana aktivitasnya. Ya, dan mendengar di bulan Oktober ya, baru saja di tanggal 4 ya, bulan yang tentu di dalamnya ada berbagai peringatan hari-hari besar nasional ya, yang pendengar tentu ini mengingatkan kita ya pada sejarah perjuangan persatuan dan semangat kebangsaan. Kemudian di dalam bulan Oktober ini juga pendengar ya menjadi bulan yang istimewa ya, karena dikenal sebagai bulan Rosario juga ya, baik untuk umat Nasrani, umat Katolik ya, baik Anda Bapak Madorang, saudara dorang yang mungkin saja baru usai melaksanakan kunjungan ya, doa Rosario ya, kunjungan dari rumah ke rumah ya, sesuai dengan jadwal yang kembali lagi di bulan Oktober ini ya, bulan Rosario. Tentu ini kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa Rosario ya, baik untuk umat Nasrani, umat Katolik. Dan mendengar kemudian ya, beberapa hari yang lalu ataupun juga tanggal 2 Oktober ya, kita peringati juga sebagai Hari Batik Nasional. Ya di dalam bulan Oktober ya, tentu ini ada beberapa hari-hari besar nasional yang diperingati ya. Salah satunya juga adalah Hari Batik Nasional. Kemudian mendengar, di manapun ya saat ini Anda berada, ada hari-hari besar lainnya. Ya benar, sekadar ataupun salah satu informasi ya, karena juga dalam bulan Oktober ini ya diperingati sebagai hari

Batik ya, merawat warisan menumbuhkan masa depan, batik sebagai identitas budaya dan salah satu informasinya pendengar dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional. Ini di salah satu fakultas ilmu budaya Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan pengurus pusat keluarga alumni Gadjah Mada dan Gagama Batik dan Wasatra Nusantara menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Merawat Warisan Menumbuhkan Masa Depan. Dimana pendengar batik sebagai identitas budaya ya dan ruang inovasi. Dan pendengar tentu oleh Ketua Gagama Batik dan Wasatra Nusantara Nur Hayati Nirmalasari STP ya. Dimana mengatakan pendengar mengingatkan kembali bahwa batik merupakan gambaran utuh budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda setiap tanggal 2 Oktober, di mana setiap motif, warna, dan coraknya menyimpan cerita luhur bangsa. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Dr. Wening Odas Moro, SSM HUM, menekankan bahwa kebudayaan mencakup gagasan, perilaku, dan produk budaya. Hal ini terbukti dari sejarah ketahanan ekonomi Indonesia saat krisis 1998, di mana sektor batik yang menjadi salah satu penggerak utama. Kini batik tumbuh dinamis di berbagai daerah, mulai dari Purworejo, Magelang, Jawa Timur hingga Papua, ya, serta bertransformasi menjadi perilaku budaya dan alat diplomasi internasional yang adaptif bagi lintas generasi. Ya, dengan salah satu informasi ya kami lansir dari laman resmi rri.go.id informasi budaya ya, merawat warisan menemukan masa depan batik sebagai identitas budaya. Di mana pendengar kemudian juga ya selain diperingati sebagai hari batik ya di dalam bulan Oktober ini tanggal 5 ya esok kita juga memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia atau Hari TNI. Yang tentu ini juga menjadi momen ya, momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar, bagi kita masyarakat ya, peringatan Hari TNI juga bisa menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para prajurit yang menjalankan tugas, termasuk mereka yang bertugas jauh ya dari keluarga dan berada di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terpencil tentunya. Ya khususnya yang bertugas di wilayah Papua ya dan Mufendigo tentu ya tentunya pada esok ya tanggal 5 Oktober memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia atau Hari TNI. Pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur, masih kembali mendengar ya dengan lagu-lagu daerah ya, kita masih akan dengarkan ya lagu-lagu daerah untuk menemani malam ya kita bersama. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan tim terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah untuk aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk perkembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, tegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan

0: transformasi, to transform. Protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
1: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
3: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
4: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
3: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
4: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
5: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Dari produksi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati pak, dan atau saya ini dondolan deh, untuk mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Ada apa deh?
5: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih Timnas Indonesia dan juga Kapten Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan juga sang Kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi Timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain, yaitu Oliver Romney, ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain Timnas Indonesia, ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pendigo di Banjar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 92,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda. Kebersamaan kita masih di Lintas Malam Pendigo. Beberapa teman pendengarkan kami hadirkan ya, di ruang dengar Anda. Nantinya kita akan mendengarkan kembali di mana kebersamaan kita Lintas Malam Pendigo ya. Nantinya kami hadirkan, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Jejak di Tengah Asap bersama RRI Tahuna. Kemudian pendengar kembali ya dengan lagu-lagu daerah yang kami masih hadirkan ya. Ada Ruang Rindu, kemudian musik ke peraduan. Kita dengarkan dulu satu tembang berikut.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu.

0: asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
1: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
0: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
2: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.

0: Posko Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat berbagi memori rindu lewat lagu ya. Kami selanjutnya akan temani Anda kebersamaan kita ya di malam ini. Masih di Lintas Malam, Bovendigul.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, kebersamaan kita yang berjumpa kembali dalam ya di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dimanapun saat ini Anda berada, dengan benijen lomba wadinabu, kongit lanu katukan seraruh semuanya, baik Anda yang selalu bersama kami, ya, monitor dan ikutan di ruang rindu malam ini. Ruang rindu kembali lagi ya bersama Anda dan lagu-lagu yang mungkin sudah lama tidak didengarkan. Tetapi pendengar ya, begitu kita mendengarkan ya, ada tadi dua lagu ya, Senja Indah di Pantai dan juga Asmara Dalam Sunyi. Pastinya setelah Anda mendengarkan lagunya dan Anda sudah bisa tebak ya. Tentunya kita kembali ya ke masa lalu, mengingat seseorang, mengingat sebuah tempat, atau mungkin mengingat masa-masa yang pernah begitu berarti ya. Malam ini di Ruang Rindu kita mengenang salah satu sosok penting dalam perjalanan musik Indonesia, namanya Frankie Sahilatua. Pendengar, sedikit berbagi informasi ya seputar profil ya sebelum Anda bergabung ya. Jadinya kalau ada yang sudah mengetahui ya akan informasi seputar profil penyanyi, lagu-lagunya, karir ya, Anda nantinya bisa bergabung dan bercerita ya sedikit ya, melanjutkan dari apa yang nantinya akan saya informasikan. Kita saling berbagi informasi seputar profil dari penyanyi Frankie Sahilatua. Frankie dikenal ya sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu yang karya-karyanya banyak bercerita tentang kehidupan. Lagu-lagunya tidak hanya berbicara tentang cinta ya, tetapi juga tentang lingkungan, kemanusiaan, kehidupan sosial dan keresahan masyarakat. Pendengar, gaya bermusiknya terasa sederhana ya, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak lagunya mudah diterima dan dikenal. Frankie juga dikenal lewat kolaborasinya bersama sang adik ya, Yohana Sahilatua, yang kemudian dikenal sebagai Frankie and Jane. Bersama Jane lahirlah sejumlah lagu yang menjadi bagian dari kenangan musik Indonesia pada masanya. Pendengar, bagi sebagian pendengar ya, lagu-lagu Frankie mungkin mengingatkan pada masa muda saat radio menjadi teman di rumah, saat kaset masih menjadi salah satu cara ya untuk menikmati musik, dan saat sebuah lagu bisa menemani perjalanan, pekerjaan, bahkan malam-malam yang sunyi. Itulah menariknya sebuah lagu ya, kadang kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya tentang sebuah kenangan, cukup satu lagu diputar, kenangan itu seperti membuka pintunya sendiri. Frankie Sahilatua ya telah meninggalkan karya dan kenangan yang tetap hidup melalui lagu-lagunya tentunya. Dan malam ini kita kembali menghadirkan sosok serta karya beliau ya di Ruang Rindu. Untuk Anda yang pernah tumbuh bersama lagu-lagu Frankie, mungkin malam ini ada satu kenangan yang kembali hadir ya, boleh bersama kami bercerita. Entah kenangan tentang keluarga, sahabat perjalanan, atau seseorang yang pernah begitu dekat ya. Kita bisa saling berbagi informasi ya. Lagu-lagu dari Frankie Sahilatua, sebuah lagu yang mungkin membawa Anda kembali ya ke satu masa yang pernah begitu indah. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu ya, lewat lagu. Saya akan kembali hadirkan lagu-lagunya sambil menanti. Saya sudah sedikit ya berbagi informasi ya, sedikit berbagi informasi ya dari profil. Silakan ya nantinya. Anda mau ikutan bergabung, Anda yang ikutan bergabung nantinya ya, kalau lagi monitor pada saat ini, baik untuk mendengar saudara dorang, kakak dorang yang selalu bergabung bersama kami. Kalau lagi monitor ya, saya sudah sedikit berbuka ya informasinya, sedikit berbagi informasi bahwa di malam ini Ruang Rindu kita mendengarkan lagu-lagu dari Frankie Sahilatua ya, Frankie bersama adiknya, saudaranya Jane. Jadi untuk mama dorang, saudara dorang yang mau ikutan bergabung nantinya, kalau sudah telepon silakan. Ada dari profilnya, kelahiran di mana, ya ada lagu-lagunya, tahun berapa, ya silakan nanti boleh berbagi cerita ya. Jadi untuk saat-saat ini mungkin bisa mencari profil-profilnya dulu ya di Google, ketik profil dari Frankie ya, Frankie Sahilatua, barulah
boleh bergabung nantinya dan bisa berbagi informasi. Jadi untuk saat ini saya berikan kesempatan dengan mendengarkan lagu-lagu lagi. Kemudian nanti Anda mau ikutan bergabung, silakan untuk boleh berbagi informasinya.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

0: Ya, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi memori yang rindu lewat lagu ya. Saya Lisa masih bersama Anda. Oke, ini sudah ada yang bergabung ini dengan penelpon. Saya berikan kesempatan ya, semoga saja Anda sudah mencari sedikit informasi seputar profil dari Frankie dan Jet ya. Dengan lagu-lagunya Anda bisa berbagi cerita ya, berbagi informasi tentu di malam ini. Ruang rindu dengan siapa, di mana? Ruang rindu.
1: Halo, selamat malam Pak Marvin. Berbagi nomor lewat lagu, Kak.
0: Iya, selamat malam juga, Bang. Ruang rindu kita kembali lagi berjumpa ini ya, Bang Andi. Seperti biasa, ada lagu-lagunya dari Frankie Sheila Tua ya, membahas profil-profilnya. Begitu, Bang Andi.
1: Lagu yang bagus kan,
0: Bang Andi nih agak terputus-putus ini. Silakan berbagi informasi seputar profil. Apa mungkin suka mendengarkan lagunya atau mungkin ada sedikit mengetahui informasi profil. Silakan sebelum merekos lagu. Lagu-lagunya lagu Frankie and Jen begitu.
1: Lagu
0: Biskota,
1: ada
0: Frankie
1: nih, Kak?
0: Ada Biskota. Ini ada lagu-lagunya banyak ini. Ada Orang Pinggiran, ada Panen Telah Tiba, juga Semusim Sekali, Siti Julaika, Biskota juga ada.
1: Ya, Orang Pinggiran aja, Kak, Orang Pinggiran.
0: Oh, Orang Pinggiran, oke. Okay. Abang ya, punya apa? Cerita berbagi informasi profil mungkin dari Frankie, silakan.
1: Ya, Kak, ini kan dikurangkan kewajiban hidupnya. Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada.
1: Oh. Bisa saya menyebutkan kan? Lagunya banyak berbeda buat kita yang mau kita lagi sayang. Semoga dikatakan belajar bersama keluarga besar dalam hidupan Allah Subhanahu Wa Taala, terus berkenya berkenya Bu Tri, Pak Ferdi, gimana kesan saya sama dia, Bu Natalia.
2: Iya, halo, selamat malam. Tidak dengar. Halo, selamat malam, Rindo.
0: Silakan Mbak Dika, saya sudah dengar. Silakan, saya sudah dengar. Lanjut saja. Mbak Dika, kalau ada punya cerita dari profil lagu-lagunya dari Frank and Jane di malam ini, silakan.
2: Kita nggak tahu cerita lagi. Soalnya jaringan kurang bagus, Kak.
0: Itu lagi,
2: soalnya
0: putus-putus,
2: Kak.
0: Iya. Jadi request
2: lagu
0: saja ya.
2: Iya. Jaringan ya putus-putus, Kak.
0: Iya.
2: Salam aja. Soalan pertama buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Abang Antona dari Jambi. Salam sayang, salam sehat, Ibu Uti, Ibu Natalia, dan semua aja tanpa terkecuali. Nih, selamat malam, ruang rindu. Jadi lanjut, Kak.
0: Oke, terima kasih untuk Abang Andi dan Mbak Dika di belakangnya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat hari Minggu, Lisa. Selamat hari Minggu, Bunda.
3: Bunda menyapa, Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa. Oke, Bunda, selamat. Bagaimana, Bunda?
3: Itu lagunya yang nomor 2 tadi dari pinggir apa?
0: Dari ya, pinggir jalan.
3: Ada pinggir jalannya.
0: Ada perjalanan.
3: Lagu keduanya itu apa judulnya itu?
0: Lelaki dan Rembulan, ada Orang Pinggiran, Biskota, Kepada Angin dan Burung-burung.
3: angin dan angin dan burung-burung ya.
0: Terminal.
3: Ah, itu tuh yang burung-burung tadi.
0: Kepada angin dan burung-burung ini, oke.
3: Iya, tapi sebenarnya kalau malam kan burung-burung pada tidur ya.
0: Iya, tapi ini kan lagu.
3: Tapi nggak apa-apa toh, biasa kan ada burung malam.
0: Oh, ada burung malam.
3: Burung siang. Itulah sosok Frankie itu sudah. Profilnya sangat baik. Dan ya orangnya juga sangat menyenangkan buat semua pendengar ya.
0: Iya.
3: Nah buat Adik Lisa ya, selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap sehat. Ada Bang Andi dua sejoli tadi yang baru lewat, selamat malam. Terus ada Bang Nasrun, ada teman-teman yang ada di Serui, Nadire, Jayapura, semuanya di Sorong. Di sana ada Bunda Ana, ada Bapak Yanto, Bapak Denti. Selamat malam. Itu aja Adik Lisa, selamat malam dan terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Amin, doain sama juga untuk Bunda ya, Bunda Ima bersama dengan keluarga di sana. Sehat-sehat ya Bunda. Salam memakan selofi udara, salam jabat hati ya. Hari malam ini lagu-lagunya Frankie dan adiknya ya, Frankie dan Jen ya. Jen itu dia adik ya. Oke. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang belum saya putarkan ya. Tadi sudah ada Gadis Kebaya, ada Omong Kosong ya, itu adalah judul-judul lagunya. Kemudian nanti menyusul ya kepada angin dan burung-burung, ada Orang Pinggiran Biskota, juga ada Lelaki dan Rembulan, ada Di Gerbong Empat Kereta Rakyat, ada juga Panen Telah Datang Perjalanan, ada Musim Petik Terminal Perahu Retak, ada Siti Julaika Percakapan Akhir Purnama Jangan Berkeping, Musim Bunga PPD, ya PPD ya, itu adalah lagu yang terakhir tentu. Beberapa lagu ya, lagu-lagunya sudah saya siapkan. Lewat lagu-lagunya kita tentu akan mengingat kembali ya, membuat kita teringat kembali ataupun juga akan mengingatkan kita kembali ya dari perjalanan karir dari Frankie Salihlatoha. Jadinya bisa berbagi informasi ya, mungkin aja punya lebih informasinya seputar profil, lagu-lagu, karir ya dari Frankie dan Jen, bisa saling berbagi informasi ya di malam ini. Kalau kita berbicara tentang Frankie Salihlatoha, kita tidak hanya berbicara tentang seorang penyanyi. Frankie adalah seorang pencipta lagu yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengubah cerita kehidupan menjadi sebuah lagu ya. Seperti tadi yang baru saja disampaikannya tentu oleh Bunda Ima ya, itulah Frankie ya. Burung-burung katanya sudah tidur malam hari. Kepada angin dan burung-burung ya, itulah Frankie ya. Seorang pencipta lagu yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengubah cerita kehidupan menjadi sebuah lagu ya. Walaupun burung-burung di malam hari sudah tidur, tapi ada burung-burung yang di malam hari juga belum tidur. Oke. Yang menjadi kekuatan Frankie ya, ia bisa mengambil sesuatu yang sederhana dari kehidupan sehari-hari, kemudian ya, dia merangkainya menjadi lagu yang mudah kita pahami dan rasakan. Pada masa Frankie dan Jen ya, misalnya ada lagu-lagu yang banyak bercerita tentang alam seperti Musim Bunga serta Kepada Angin dan Burung-Burung. Ini berceritakan tentang alam ya. Ada pula Perjalanan dan Biskota yang membawa cerita tentang kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian ada Kemesraan ya, sebuah lagu yang begitu dikenal luas dan ternyata diciptakan Frankie bersama adiknya ya, yang tentu lagu-lagunya di cover-cover kembali. Joni Salihlatoha. Lagu ini kemudian sangat populer ketika dibawakan oleh Iwan Fals ya. Frankie juga tidak berhenti pada lagu-lagu yang bernuansa pribadi. Ia banyak memasukkan perhatian terhadap kehidupan sosial ke dalam karya-karyanya. Ada Orang Pinggiran, Di Bawah Tiang Bendera, hingga karya-karya yang membawa semangat kebangsaan seperti Pancasila Rumah Kita. Jadi kalau kita mendengarkan lagu Frankie malam ini, jangan hanya menikmati melodinya ya, coba kita dengarkan cerita-ceritanya ya. Mungkin Anda lebih mengetahui daripada saya ya, karena saya ceritanya baru anak kemarin ya. Mungkin ada yang sudah lebih mengetahui orang tua ya, ataupun juga lebih tua dari saya. Silakan ya, saya juga mendapatkan informasi ini dari Google ya, tentu tentang cari informasinya profil dari Frankie dan Jen ya. Ya, pendengar, lanjutkan, karena di balik lagu-lagu Frankie Sahila Tua ada kehidupan manusia, ada alam, ada perjalanan, ada keresahan, ada cinta, ada Indonesia yang ingin diceritakan tentunya kepada kita begitu ya lewat lagu-lagunya. Mungkin itulah sebabnya meskipun lagu-lagu tersebut telah melewati perjalanan waktu yang panjang, ketika kembali terdengar ya di radio ya malam ini, ya rasanya tetap dekat dengan kita. Frankie Sahila Tua, seorang penyanyi musisi sekaligus pencipta lagu yang menjadikan musik sebagai cara untuk bercerita. Dan kita dengarkan ya kembali, kita mengenang kembali ya beliau ya, tentu nikmati bersama sambil membiarkan kenangan membawa kita kembali ke masa lalu ya, dengan lagu-lagunya saya hadirkan kembali di ruang dengar Anda.

0: 5.2 menit yang sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat aku.
0: Baik, selamat malam Abang.
1: Nah, dari Papua.
0: Oke, okay. Selamat bergabung, selamat berjumpa. Silakan Abang, malam ini kita mendengarkan lagu-lagu dari Frankie Sahila Tua.
1: Oke. Nanti yang mana yang diputarkan tadi ya? Apa judul-judulnya?
0: Ada Lelaki dan Rembulan ini ya. Biarkan hujan, panen telah datang, perjalanan ada musim petik, terminal semusim sekali, ada Siti Julaika, Perahu Retak.
1: Ah ya, pertama Lelaki dan Rembulan. Oke, salam-salamnya ya. Halo?
0: Silakan Abang.
1: Salam untuk yang pertama, yang lagi tugas, terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu, tetap semangat. Nanti pulang hati-hati di akhir siaran nanti. Untuk Bunda Natalia, ada Abdika di Taliabu, Ayu di Masohi, Opi di Butri, Bang Luhut, ada juga Bang Lair Kalimantan Utara, Bu Ellen. Kemudian ada Bang Andi di Batam, Purnama Sari juga, Andi di Cakrawinata. Kemudian ada Bang Ramadan, Mbak Ana, juga ada Ibu Wanusu, semua yang di tambah sana. Kemudian ada juga Bang Cuti Tamame, juga Ahmad Irwan. Oke, sudah semua-semua saja ya, dirangkul saja. Semoga tetap semangat dan salam kompak selalu, dan terhibur dan sehat bersama keluarga. Oke, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, sama-sama. Untuk, ya, yang sudah bersama kami bergabung ya, untuk Abang langsung tadi dari Fak-Fak ya, kami ucapkan terima kasih. Salam kebakan Slavia Udara, salam jabat hati. Sudah ada di pukul 22.55 menit waktu Indonesia Timur. Saya kembali ya dengan masih dengan informasi dari profil ya. Saya sedikit berbagi informasinya. Pendengar, Frankie Sahila Tua adalah seorang musisi, penyanyi balada, dan pencipta lagu legendaris Indonesia yang dikenal lewat karya-karya bertema sosial dan kerakyatan. Nama lengkap Franklin Hubert Sahila Tua, tempat tanggal lahir Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus 1953, tanggal wafat 20 April 2011 di Jakarta, akibat usianya 57 tahun akibat kanker tulang belakang. Profesi penyanyi, pemusik, pencipta lagu, genre musik folk, balada. Pasangan Anti Sahila Tua, kerabat dekat ya, Jen Sahila Tua, adik pasangan duet, dan Joni Sahila Tua, saudara. Ya, mendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada ya, itu adalah sedikit ya berbagi informasi seputar profil dari Frankie Sahila Tua. Semoga memberikan informasi untuk Anda di mana kebersamaan kita di malam ini ya, di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Yang tentunya pendengar, kita kembali ya membuka lembaran kenangan musik Indonesia. Salah satu nama ya, ataupun juga salah satunya di malam ini adalah bersama Frankie Sahila Tua, seorang penyanyi balada dan pencipta lagu yang memiliki warna tersendiri dalam perjalanan musik Indonesia. Seakhiri kebersamaan kita Iya, seakhiri ya kebersamaan kita tentu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Nantinya kita melanjutkan kebersamaan di musik keberaduan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat pukul 23, 10 menit waktu Indonesia Timur. Baik untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Lintas Malam Pendikul yang bersama Anda di Musik Peraduan. Semoga ya terus kami menemani, menjumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana, berbeda suasana malam ini, baik Anda yang sudah pada beristirahat ya. Peramadi Anda mengantarkan Anda menuju jalan peraduan. Beberapa tempat sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ya, sepanjang kebersamaan kita satu jam lagi ya ke depan dalam acara Musik Keperaduan. Anda mau bergabung untuk selanjutnya ya, silakan nanti di 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Bagi Anda yang mau ikutan berbagi salam dan menyapa kepada keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi, silakan. Kami berikan kesempatan untuk kebersamaan kita di akhir rangkaian acara ya, Musik Peraduan malam ini.

Ada yang mau bergabung silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 22 22. Saya Lisa masih bersama Anda untuk acara musik peraduan. Silakan bagi Anda yang mungkin saya tadi ya sudah mencoba untuk bergabung bersama kami tetapi masih terdengar lagu sehingga terputus tadi, silakan kami menantikan partisipasi Anda yang untuk saat ini masih di musik peraduan.

0: Pagi ini yang sudah bergabung, halo, selamat malam, Musiki Peraduan.
1: Selamat malam, Musiki Peraduan, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam juga, Ibu.
1: Iya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Baik.
1: Kita request lagu Mbak Yuli, judulnya Dirimu Bukan Dirinya dari Afrilian ya. Salamnya pertama, judul lagunya itu tadi Dirimu Bukan Dirinya dari Afrilian dengan Panise. Ya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas berdansa selalu. Pertama salamnya buat Bang Adi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bu Jawi, Bang Daud, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Usu Busri, Lanio, aku lajak dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu di belakangnya. Oke, silakan ya di 0811 4954333, 0811 4988666. Iya deh yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Musika Peraduan.
2: Halo, selamat malam Musika Peraduan.
0: Iya, selamat malam Om Putra. Selamat berjumpa.
2: Halo, selamat malam Mbak Lisa. Apa kabar?
0: Baik. Apa kabar juga nih Abang Putra?
2: Baik. Baik juga. Apa kabar? Bagaimana cuaca Mbak Lisa?
0: Cuaca malam ini kayak bagaimana ya?
2: Mendung.
0: Bilang mendung juga tapi ini tidak hujan. Ini ada musim kering ini.
2: Oh, iya.
0: Tidak akan turun hujan. Sampai tidak tahu kapan dia mau turun. Mungkin di bagian Abang Putra orang situ hujannya mau turun kan?
2: Sama.
0: Iya, Bang, silakan.
2: Satu lagu dong, satu tetes air susu mama.
0: Ada salam,
2: teringat
0: silakan.
2: Teringat waktu kecil jadi.
0: Oke, siap.
2: Salam buat semua saja yang sudah bergabung tadi. Di ruang rindu kesaduan. Selamat malam. Selamat malam juga buat semua yang lagi monitor yang mau bergabung juga. Kembali buat balita jalurnya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Abang Putra ya. Di belakangnya ada lagi yang mau ikutan bergabung, silakan.

Saya masih berikan kesempatan ya untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, request lagu, salam-salam, menyapa kepada siapapun di malam ini ya. Silakan bergabung. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah pada beristirahat, yang masih bertugas, selamat bertugas ya. Senantiasa dalam tugas Anda, Anda diberikan kemudahan, kelancaran dalam keadaan baik ya. Untuk satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis ya, satpam, satpol, semoga suasananya aman ya, nyaman ya, dan boleh beraktivitas di malam ini bersama dengan teman dan kerja Anda hingga esok pagi. Bersama kami ya, masih menantikan partisipasi Anda ya, yang mau ikutan bergabung bersama kami di mana kebersamaan kita malam ini, musik ke

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Senina?
2: Iya, Ma.
1: Senina, bisa dengar Mama atau tidak?
2: Bisa.
1: Oh, simpan kupu HP dulu, Kak Pele. Semalam ini.
2: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
1: Aku bilang sedikit dari tadi, Senina. Besok kau tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kau sampai tengah malam, baru nanti besok pagi kau bangun terlambat lagi?
2: Tapi, satu teman ini, dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
1: Kau dengar baik-baik, Senina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Senina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit. Kalau kau tiap hari nonton HP terus.
2: Mama nih, ya sudah, Ma.
1: Makanya, Senina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, adek.
2: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
1: Nah, itu baru bagus, Senina. Mama suka yang begitu.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo di panjang luaskan dari Jalan Trans Papua di frekuensi 90,3 dan 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda, kembali semua tentu mendengar masih di musik keberaduan. Anda yang mengikutan bergabung untuk lagu-lagu selanjutnya silakan ya, saya berikan kesempatan sambil menemani Anda ya, mengantarkan Anda menuju alam peraduan. Jangan lupa mendengar sebelum beristirahat atau juga sebelum tidur. Jangan lupa untuk berdoa ya, agar sepanjang malam Anda boleh beristirahat bersama dengan keluarga tercinta Anda ataupun juga sendiri ya, di malam ini dilindungi oleh Maha Kuasa sampai dengan esok pagi ya, boleh melaksanakan kembali segala aktivitas Anda dalam keadaan yang baik, sehat tentunya. Mendengar di 08.11.49.54.33 08.11.49.88.66 masih menantikan partisipasi Anda untuk pendengar setia RRI ya, mitra RRI dimanapun berada yang punya Bufindigo yang monitor melalui aplikasi RRI digital. Kami juga ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat yang mendengarkan teman-teman yang masih akan terus kami hadirkan sambil menantikan partisipasi Anda ya di musik peraduan.

Weekend Acara yang terakhir ya di Lintas Malam Coffee Indigo ataupun juga untuk seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan di sisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung tadi, ada Bung Putra, juga ada Bung Andi, Mbak Dika, Bunda Ima, dan juga ya Ibu Wanusu ya, pendengar, walaupun Anda sebagai pendengar setia ya di malam ini kepada semuanya kita, saya ucapkan terima kasih, salam kembangkan selalu via udara, salam jabat hati. Selamat malam, selamat beristirahat ya, selamat tidur untuk Anda yang sudah berada di rumah bersama keluarga yang masih dalam perjalanan maupun yang masih menjalankan tugas ya di malam ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, ketenangan dan juga kekuatan. Semoga segala hari ini ya digantikan dengan istirahat yang nyaman dan esok pagi kembali bangun dengan hati yang lebih tenang serta semangat yang baru. Dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Saya pamit, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
5: Halo, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
6: Halo,
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

93,3 dan 97,5 FM. Selamat pagi pendengar setia kami ya, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang akan dilakukan di hari ini. Senang sekali pendengar rasanya ya, tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan seperti biasa pendengar dalam Lintas Pagi, kami akan awali terlebih dahulu ya dengan lagu-lagu rohani. Di sini kami hadirkan lagu-lagu pop rohani Kristiani ya, untuk menemani pagi hari Anda. Dan nanti di pukul 6 lebih 30 menit, kami juga akan hadirkan penyampaian warta berita daerah produksi RRI Bovendigo. Kemudian pendengar, dilanjut dengan warta berita sentral ya bersama Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tidak lupa juga pendengar, nanti di pukul 7 lebih 45 menit akan ada info perakiraan cuaca ya, yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah. Dan pendengar, di edisi hari Senin ini kami juga akan hadirkan segmen Halo RRI, di mana nanti Anda bisa bergabung ya bersama kami tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan kami akan membahas terkait dengan sekolah disabilitas. Dan pendengar, di Lintas Pagi ini akan ditutup ya dengan berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itulah ya pendengar susunan acara di pagi hari ini ya, untuk menemani aktivitas Anda di hari Senin ini. Semoga bisa menambah semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan mendengar, kami hadirkan ya lagu pertama dari Frankie S dengan judul Kuduslah Tuhan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
4: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
5: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
4: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
5: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
6: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Govendigo, masih dalam lintas pagi bersama dengan Tari Pendengar. Dan saat ini kami hadirkan dua lagu ya dari Gerson Rehata, yaitu dengan judul Yesus Memberiku Kemenangan dan juga Hanya Nama Yesus.

Kami akan hadirkan ya satu buah artikel renungan di pagi hari ini terkait dengan belajar dari kesalahan istri Lot.

Baik pendengar, kami hadirkan satu buah renungan ya, yaitu dilansir dari rri.co.id Talaut. Di mana pendengar, di sini disampaikan ya pada ibadah Minggu yang berlangsung di Gereja Pantekosta Solavit Kiama Minggu 4 Oktober 2026 kemarin ya pendengar. Di mana di sini jemaat diingatkan untuk senantiasa mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ini diambil dari Injil Lukas yaitu pasal 17 ayat 32 yang disampaikan Wakil Gembala GP Solavit Kiama Osman Tatilang dengan mengangkat refleksi tentang kesalahan istri Lot. Dan pendengar di sini disampaikan ya bahwa istri Lot merupakan sosok yang percaya kepada Tuhan namun melakukan kesalahan ketika tidak menaati perintah Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang saat keluar dari Sodom. Dan menurutnya pendengar, ketika Tuhan mengatakan jangan, maka hal tersebut harus benar-benar ditaati karena setiap ketidaktaatan memiliki konsekuensinya. Dan di sini terdapat 3 kesalahan istri Lot yang menjadi pembelajaran ya bagi jemaat, yakni tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak menganggap serius atau meremehkan firman Tuhan, serta lebih mengasihi dunia. Dan ia juga mengingatkan kepada jemaat agar tidak mengalami kondisi seperti istri Lot yang secara fisik sudah berada di luar Sodom, tetapi hatinya masih tertinggal di Sodom. Karena itu pendengar, jemaat diajak untuk tetap memusatkan hati dan kehidupan ya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Dan di sini Osman berharap juga melalui perenungan firman Tuhan tersebut, jemaat semakin sungguh-sungguh dalam ketaatan dan tetap fokus kepada Tuhan, sehingga setiap orang dapat pulang dari ibadah dengan membawa sukacita dan juga berkat Tuhan.

Baik pendengar, itulah ya satu buah artikel renungan Kristen yang kami lansir dari rri.co.id. Talaut ya, dimana dari kisah istri Lot kita diingatkan untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati firman Tuhan, dan jangan sampai langkah kita sudah maju tetapi hati masih terpaut ya pada masa lalu. Mari tetap fokus kepada Tuhan, karena ketaatan kepadanya membawa kita kepada kehidupan yang penuh sukacita dan juga

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah, "Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan." Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar." Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

45 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu-lagu rohani ya untuk menemani pagi Anda, hanya di frekuensi 90.3 dan 97.5 FM Pro 1 RRB Vendigul. Semoga lantunan lagu rohani pagi ini membawa damai, sukacita dan juga semangat ya dalam mengawali aktivitas Anda di hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

ada Chris United ya, dengan ada menyertaiku. Baik pendengar, kami cukupkan untuk lagu-lagu rohani yang kami hadirkan ya di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah Papua jelang penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul yang akan kami hadirkan tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan buat Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi ya untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semua. Selamat menjalani hari Senin ya, hari pertama di minggu ini. Mari kita awali dengan penuh semangat dan sukacita, dengan harapan minggu ini dapat kita jalani lebih baik dari minggu sebelumnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bovendigul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta di hancur.
1: Pesta apa yo?
2: Sadar saya juga lagi.
0: Dansa di jalan.
1: Pokoknya hancur.
3: Kami lu kami. Bawa ini, mapawa rumah dah sedih datang ini.
4: Saya capek kurang tahu negara ini.

suara saja. Oh.

Masih pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama kami pendengar di Pura 1 RIBO Vendigul ya, dalam lintas pagi bersama dengan Tari hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ada kabar menarik ya dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, atlet tenis Indonesia Meidiana Laviola Rainama mendapat kehormatan menjadi pembawa bendera merah putih pada upacara penutupan. Yang menariknya pendengar, Meidiana di sini tampil dengan mengenakan kebaya merah karya desainer Indonesia ya, Gea Panggabean, dan kebaya ini dihiasi dengan motif Prada Bali dengan bordir benang emas dan dipadukan dengan songket Bali berwarna putih. Perpaduan merah dan putih ini tentu semakin memperkuat identitas Indonesia. Jadi bukan hanya membawa bendera merah putih, di sini Meidiana juga membawa budaya dan kebanggaan Indonesia ke panggung Asia. Di sini tampak sangat cantik, berbudaya dan juga tentunya membanggakan ya pendengar. Dalam Asian Games kali ini Indonesia menutup perjuangannya dengan raihan 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan ya. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi para atlet Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa.

Baik, mendengar informasi tadi kami lansir dari portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id Nagoya. Anda bisa membaca selengkapnya pendengar dengan judul Pesona Tim Indonesia Mediana La Viola saat penutupan Asian Games 2026.

Baik pendengar, pukul 6 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah Papua ya, menemani Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah produksi RRI Bovendigul. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Prosatu Erebo Vendigul, mari sesaat lagi kami hadirkan ya penyampaian warta berita daerah produksi Erebo Vendigul yang akan kami siarkan langsung ya melalui YouTube channel kami @RRI_Bovendigul.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Baik, pendengar, mari kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Buven Digul dengan Warta Berita. Topik berita, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan pastikan sekolah luar biasa akan dibangun di Buven Digul, Mapi, dan juga Asmat. Itulah topik utama berita pagi ini pendengar, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Kami awali berita pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan pastikan sekolah luar biasa akan dibangun di Bovendigul, MAPI, dan juga Asmat. Kita simak berita selengkapnya bersama dengan Thomas Siamlean.
1: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koneng, yang menjelaskan dasar pendirian SLB berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan. Menurut Olivia, kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus atau eksklusif termasuk sekolah luar biasa.
2: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif yaitu SLB.
1: Ia mengatakan pembangunan SLB tidak hanya direncanakan di Bovendigul tetapi juga akan dikembangkan di Kabupaten MAPI dan Kabupaten Asmat. Sementara untuk Kabupaten Merauke, fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah beroperasi. Olivia menjelaskan Bovendigul menjadi salah satu daerah yang akan memulai rencana tersebut karena sosialisasi terkait pembangunan SLB telah dilakukan.
2: Ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja, tetapi juga di dua kabupaten yang lain, seperti MAPI, Asmat. Nah, karena Bovendigul ini kami sudah lalu datang sosialisasi, sehingga paling tidak harus dimulai dari sini. Kemudian akan ke MAPI dan Asmat.
1: Olivia berharap kehadiran SLB di Bovendigul nantinya dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh anak berkebutuhan khusus di daerah. Ia menegaskan anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Hak tersebut menurutnya telah dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang setara. Thomas Yamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul apresiasi rencana pembangunan SLB Negeri. Berikut kita simak laporan dari Thomas Siamlean.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge menyampaikan apresiasi terhadap rencana Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan untuk membangun sekolah luar biasa negeri di Kabupaten Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Musa dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan para kepala sekolah jenjang SD hingga SMA-SMK yang berlangsung di Tanah Merah. Musa mengatakan rencana pembangunan SLB di Bov perlu mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Menurutnya, hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, kehadiran SLB di Bovendigul diharapkan dapat memberikan ruang pendidikan yang lebih sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
3: Dari provinsi sudah datang ke tempat kita dari kemarin, dan hari ini sudah buat kegiatan. Ya, ini bermanfaat untuk anak-anak kita, kurang mampu, berkebutuhan khusus. Sehingga ke depan ini, sekolah ini bisa dibuka di Tanah Merah juga. Ya, yang anak-anak kami yang kurang sehat atau bisa dibantu oleh pemerintah karena hak mereka tidak sama.
1: Musa juga meminta para kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk turut menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ia berharap setelah SLB tersebut hadir dan mulai menerima peserta didik, para orang tua dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan anak-anak mereka guna mendapatkan pendidikan. Thomas Yamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bovendigul. Dinas Kesehatan Bovendigul ajak warga manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kunjungan dapat dilakukan bukan hanya saat sakit. Kita simak laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup.
5: Tetapi ya untuk gerakan masyarakat secara ini kami melakukannya baik di organisasi maupun di masyarakat dan di OPD-OPD terkait. Kami secara ini selama kami lakukan itu 4 kali dalam setahun. Tetapi kalau secara rutin tentunya kami mengharapkan semua OPD maupun organisasi-organisasi melakukan secara rutin setiap hari. Mungkin itu edukasi kami untuk bagaimana kita menjaga kesehatan.
4: Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah dan kita beralih ke berita terakhir. Tingkatkan kualitas data, pemerintah Kabupaten Bovendigul perkuat statistik sektoral di Distrik Mandobo. Berikut kita simak laporan Septianing Nurjana.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas statistik sektoral Distrik Mandobo. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri atas perwakilan perangkat daerah, kepala kampung, bamuskam, para ketua RT dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo serta pengelola atau operator data sektoral tingkat distrik dan kampung. Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Yanto Tanggalayuk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kampung mengenai pentingnya pengelolaan data sektoral dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Menurutnya, kegiatan juga diarahkan untuk menyamakan persepsi dan standar dalam proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian hingga pemanfaatan data di tingkat kampung dan distrik. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kabupaten Bovendigul. Bupati menegaskan bahwa data yang akurat, lengkap, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Setiap program dan kegiatan pemerintah menurutnya perlu didukung oleh data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul. Saya Indah Lestari dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Govern di Gul. Baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Govern di Gul. Dan selanjutnya pendengar, kami akan memberikan satu informasi yang berasal dari Bupati Govern di Gul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Govern di Gul, di mana untuk pengumuman ini berisi himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara seperti ISPA, influenza, batuk pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Kemudian menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar. Lalu membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Lalu yang terakhir, para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat atau anggotanya. Demikian pendengar, himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi kesehatan bersama.

0: Ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Jabringan masih di Lintas Pagi Bu Fendigo bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Mari kita ikuti bersama pendengar penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Muti menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Menkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara plus yaitu 7 negara OPEC plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Rick the Arid Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zarotin Aljana.
1: Kan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Enare, mengatakan roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bapak Azam menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian untuk PKWT.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu ya. Nah, sehingga PKWT OSOS itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT OSOS ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kan setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa lindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Baik, mendingan Anda kembali bersama kami ya di Pro 1 RR Bovendigul. Baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ya untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk menemani pagi hari Anda ya, agar bisa semakin semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan nanti di pukul 7:45 kami juga akan hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan kami hadirkan langsung dari BMKG Tanah Merah. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami pendengar di 90.3 dan 97.5 FM.

0: Please read your new text message.
1: Pesawat on flight number G.
2: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
1: Please boarding from door HL. Thank you.
3: Ah, kantin purame apa?
4: Mary, kau punya gorengan 5, es teh 1 toh?
3: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kah sama es campur.
4: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
3: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kau terlihat kah kita ada antri nih. Tapi kan saya sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo. Bukan masalah lapar kah atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
4: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
3: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
5: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
6: Halo RRI.
7: Ayo.
6: Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
7: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
8: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
6: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 9333, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1

90,3 dan 97,5 FM. Ada Coba Katakan Dengan Cinta ya, dari Malik and the Essential. Dan pendengar Lintas Pagi masih setia ya menemani Anda pagi hari ini. Bagaimana, apakah sudah mulai hektik dengan aktivitasnya di pagi ini? Pokoknya tetap semangat ya pendengar untuk menjalani hari ini. Dan buat Anda yang mungkin masih bersiap-siap ya, jangan lupa untuk menyantap sarapan pagi terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati pendengar, selalu utamakan keselamatan Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, yang akan disampaikan langsung ya dari BMKG Tanah Merah.

0: Baik, pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya bersama dengan rekan Oni Saputra dari BMKG Tanah Merah. Selamat pagi, Kak Oni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Gimana kabar pagi hari ini, Kak Oni?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Baik, Kak Oni, silakan ya untuk menyampaikan perkiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir bersama saya Oni Saputra dari perkiraan BMKG Tanah Merah yang akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pada hari ini kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu kejadian perkiraan cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Lalu pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Lalu untuk suhu udara sendiri berkisar dari 24 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar dari 60 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 28 km per jam. Lalu untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Kemudian untuk masyarakat Tanah Merah, Boven Digul sendiri diimbau untuk tetap menggunakan masker pada saat kegiatan di luar ruangan karena pada beberapa hari ini terakhir terjadi kabut asap yang cukup signifikan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih, Kak.
0: Baik, terima kasih rekan Oni Saputra atas informasi perakiran cuaca hari ini ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Kak Oni.
1: Terima kasih kembali, Kak.

Baik pendengar, itulah ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan kondisi cuaca, dan di sini diperkirakan cuaca akan berawan ya, dan juga nanti akan ada turun hujan. Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti ini, tentunya kita perlu menjaga kondisi tubuh ya pendengar. Bagi saudara yang mungkin beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa payung atau jas hujan, dan tetap berhati-hati ya saat berkendara, terutama ketika hujan turun. Selain itu pendengar, tadi juga disampaikan ya terkait dengan himbauan penggunaan masker. Jadi untuk yang beraktivitas di luar rumah ya atau di luar ruangan, pastikan Anda juga menggunakan masker ya, karena saat ini sedang ada kabut asap pendengar. Baik pendengar, saat ini pukul 7:49 waktu Indonesia Timur, masih kami hadirkan ya Lintas Pagi Bu Fendi Gul bersama dengan lagu-lagu pop pilihan dan tentunya dengan informasi lainnya ya. Dan nanti di pukul 8 kami juga akan hadirkan segmen Halo RRI yang akan membahas terkait dengan pembangunan sekolah luar biasa di Bu Fendi Gul. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu berikut ini ya, dari Tulus dengan judul Manusia Kuat.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu lah.
2: Tidak bisa, Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja, Mo.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Timur RI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RI.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kopu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma. Nanti Adete bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini pukul 8:20 waktu Indonesia Timur, masih kami hadirkan ya untuk Anda segmen Halo RRI. Ruang terbuka untuk Anda menyampaikan aspirasi, keluhan maupun apresiasi demi kemajuan daerah kita, terkhusus daerah Bovendigul dan sekitarnya. Di segmen ini pendengar, suara Anda sangat berarti ya, apapun yang ingin Anda sampaikan, baik terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan, infrastruktur maupun persoalan sosial yang ada di sekitar kita, Anda bisa langsung bergabung ya bersama kami di line telepon yang kami telah siapkan ya, yaitu di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan pendengar, saat ini ya nanti Tari juga akan ditemani oleh reporter kebanggaan RRI Bovendigul ya. Akan ada Kakak Tommy Yamlean yang nantinya akan bergabung juga bersama kami membahas terkait pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di Bovendigul. Namun sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu ya untuk Anda lagu berikut ini dari Niji dengan judul Bangkit.

0: Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kita akan masuk ya ke pembahasan Halo RRI pagi hari ini, di mana ada satu informasi yang cukup menarik ya pendengar, dan tentunya menjadi perhatian masyarakat khususnya untuk para orang tua, yaitu mengenai rencana pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di Bovendigul. Nah pendengar, untuk mengetahui lebih jauh ya mengenai rencana tersebut, saat ini kami akan membahasnya bersama dengan reporter andalan RRI Bovendigul ya. Ada Kakak Tommy. Selamat pagi Kakak Tommy.
1: Ya, selamat pagi juga Mbak Indah di studio. Apa kabar hari ini?
0: Kabar baik. Kakak Tommy gimana kabar hari ini?
1: Ya, luar biasa juga hari ini, apalagi ya di awal minggu ya, sehingga tentu kita harus semangat, apalagi baru masuk di minggu kedua yang mana hari ini juga ya.
0: Betul.
1: Peringatan Hari TNI.
0: Betul sekali, HUT TNI ke-81 ya.
1: Iya, sama halnya juga dengan RRI ke-81.
0: Iya, kita seumuran Kak Tommy dengan TNI ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, pendengar, saat ini kami akan membahas ya terkait dengan pembangunan sekolah luar biasa atau SLB di Bovendigul ya. Kira-kira seperti apa sih Kak Tommy sebenarnya rencana pembukaan SLB ini? Mungkin boleh sedikit diceritakan Kak Tommy.
1: Baik, rekan Indah dan juga para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, di hari beberapa waktu lalu sempat Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya pembangunan SLB di daerah. Nah, di hari Jumat kemarin ketika kami melakukan peliputan di Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan kembali menggelar rapat bersama para kepala sekolah mulai dari tingkat SD bahkan PAUD sampai sama SMK yang ada di Bovendigul untuk bagaimana ikut bersama-sama menyukseskan terkait dengan rencana pembangunan SLB di daerah kita Bovendigul. Dan itu yang menjadi perhatian utama, karena kalau kita berbicara dengan bicara terkait SLB, maka tentu lebih menjurus ke anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi penekanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, dan itu diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan, yang mana mereka mengharapkan supaya ke depan, ya kalau boleh, bukan kalau boleh lagi,
0: harus,
1: sudah saatnya
0: ya.
1: Harus dibangun SLB di daerah kita. Dinda.
0: Oke. Berarti memang ini bukan hanya mungkin menyediakan gedung sekolahnya saja ya Kak ya. Mungkin nantinya anak-anak juga akan mendapat pendampingan dari guru-guru khusus juga, mungkin seperti itu ya.
1: Iya, betul ya. Sekali ya. Kemarin sempat juga ditanya oleh para guru, dalam hal ini para kepala sekolah, mereka mempertanyakan bagaimana dengan tenaga pendidik sendiri. Mm-hmm. Karena kan kita tahu persis keterbatasan tenaga pendidik.
0: Betul.
1: Karena ketika masuk di SLB, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang khusus.
0: Benar.
1: Memfokuskan diri di sekolah SLB tersebut
0: ya.
1: SLB, apalagi kan anak-anak kita ya berkebutuhan khusus ini kan butuh perhatian lebih, sehingga menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah perhatian. Dan kemarin juga sempat disampaikan oleh kepala bidang, kalau nggak salah ibu siapa saya sudah lupa itu, beliau menyampaikan bahwa terkait tenaga pendidik sudah otomatis akan didatangkan, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika SLB itu sudah jalan di Kabupaten Merauke, guru-guru itu didatangkan, bahkan mereka juga kalau nggak salah kemarin itu disekolahkan supaya ke depan mereka lebih fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak yang kebetulan mungkin barangkali mengalami atau berkebutuhan khusus seperti itu tuh, Tari.
0: Okay. Baik. Kakak Tommy, di sini kan juga ada tanggapan langsung ya dari Dinas Pendidikan Papua Selatan.
1: Betul.
0: Mungkin kita dengarkan dulu.
1: Silakan, silakan. Ya.
0: Sebelum kita lanjutkan lagi ya, di sini ada sedikit tanggapan dari Dinas Pendidikan Papua Selatan ya.
1: Ya.
2: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan, yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif, yaitu SLB. Jadi SLB ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja, tetapi juga di dua kabupaten yang lain seperti Mapi, Asmat. Karena Bovendigul ini kami sudah lalu datang sosialisasi, sehingga paling tidak harus dimulai dari sini. Kemudian akan ke Mapi dan Asmat. Jadi dengan adanya dibukanya sekolah luar biasa, kami berharap bahwa semua anak bisa sekolah. Ya, semua anak bisa sekolah. Jadi ya, lebih khusus lagi ketika anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada di satuan pendidikan formal, dia akan selalu dibullying. Ya. Kemudian yang berikut itu dia tidak mampu bersaing dengan teman-temannya, padahal dia punya juga cukup baik, kemampuannya yang lain juga yang akan digali melalui SLB ini. Gitu. Itu sudah terbukti. Ya. Gitu.
0: Oke, Kakak Tommy, itu tadi dari Dinas Pendidikan Papua Selatan ya, yang mengatakan bahwa kalau misalkan mungkin saat ini kan memang sudah ada sekolah inklusif ya, di Bovendigul, cuman memang dikhawatirkan terkait bullying tadi ya, Kakak Tommy, ya memang jadi mungkin nggak cuman hanya sebagian, hampir rata-rata orang tua yang memiliki anak disabilitas pasti sangat berharap ya, Kak Tommy, dengan adanya SLB ini di Bovendigul. Kira-kira informasi lain yang Kakak Tommy dapatkan terkait pembangunan sudah sejauh mana?
1: Kalau untuk pembangunan memang belum, tetapi terkait dengan rencana untuk dibangun menyangkut masalah tanah, itu sempat juga dibicarakan kemarin dengan pemilik hak ulayat, dan sempat juga ditanyakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, karena terkait dengan lahan itu menjadi ranah kewenangan daripada Dinas Provinsi Papua Selatan, dan sempat juga kemarin dipertanyakan atau ditanya langsung oleh pemilik hak ulayat dan juga kepala kampung, dan juga dua kepala kampung yang diundang ya, dan mereka sangat berharap bahwa sekolah ini harus hadir di Bovendigul, dan para pemilik juga sudah terbuka sekali untuk mendukung kehadiran sekolah ini, karena seperti yang dijelaskan oleh Ibu Olivia Kuning kemarin, perwakilan dari kepala bidang komunitas pendidikan kalau nggak salah itu, beliau menjelaskan bahwa ketika sekolah luar biasa ini hadir, maka tidak hanya fokus pada aspek pendidikan akademik, tetapi juga pada keterampilan hidup dan pembentukan karakter untuk membantu anak berkebutuhan khusus. Dan yang menjadi perhatian juga kemarin adalah bahwa terkait tenaga pendidik dan juga sarana prasarana itu semua difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi ya? Papua Selatan, seperti itu Tari.
0: Oke, berarti rencananya sangat luar biasa sekali ya, Kak Tommy ya. Mungkin semoga bisa segera ya dilakukan untuk pembangunan SLB ini di Bovendigul dan tadi juga di Mapi dan Asmat ya, rencananya betul, Kak Tommy ya. Oke, Kak Tommy, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, mungkin untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami, silahkan ya untuk menanyakan terkait SLB boleh, tapi kalau misalkan ada keluhan-keluhan lain ya terkait dengan infrastruktur di sekitar kita atau mungkin ada ketidaknyamanan di lingkungan, Anda bisa langsung bergabung bersama kami pendengar di 08114954333 atau di 08114988666. Dan mendengar, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ya ataupun WhatsApp di 08114988222. Dan sambil kami menunggu partisipasi dari Anda pendengar, kami hadirkan dulu ya satu buah lagu dari Ran dengan judul Ombak Asmara.

Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Boven Digul ya, masih dalam segmen Halo RRI pagi hari ini. Masih dengan Kakak Tommy ya, menemani kita di pagi hari ini pendengar. Dan saat ini Kakak Tommy sudah ada yang bergabung nih melalui pesan singkat. Mungkin kita bacakan dulu ya pertanyaan.
1: Oke, silakan.
0: Yang ditanyakan. Baik, selamat pagi. Izin bertanya, saya salah satu orang tua dari anak berkebutuhan khusus dan karena saat ini belum ada SLB ya di sini, sehingga saya pernah menyekolahkan anak saya di sekolah biasa. Namun anak saya ternyata sangat kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, sehingga saat ini sekolahnya jadi untuk sementara berhenti dulu, begitu katanya. Kira-kira mungkin ingin menanyakan ya terkait dengan sejauh mana sih persiapannya dan kira-kira kapan ya akan launchingnya ya Kakak Tommy untuk sekolah SLB ini? Silakan Kak Tommy, mungkin ada tanggapan.
1: Baik. Terima kasih juga sudah penanya yang sudah bertanya ya via WA. Tentu ketika bicara menyangkut masalah bullying ini membutuhkan kerjasama, karena tidak mudah ya ketika anak-anak kita dihadapkan dengan bully, maka secara langsung juga membuat anak-anak kita tidak percaya diri dan imbasnya anak tersebut tidak melanjutkan studi lagi. Nah, kemarin sempat kami juga berbincang dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan terkait kehadiran SLB dan bagaimana langkah antisipasi terhadap anak-anak ketika mereka mengalami bullying. Beliau menjelaskan bahwa tentu dalam menghadapi bullying ini memerlukan kerjasama erat antara orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitarnya melalui pembangunan empati dan juga pengawasan ketat. Nah, kemarin juga sempat disampaikan oleh Ibu Olivia Kuning ya, beliau menyampaikan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya kalau di sekolah biasa di bullying, maka ketika sekolah ini hadir, maka peran bagaimana orang tua itu diharapkan sekali memasukkan anak-anak yang barangkali saat ini mengalami kondisi yang kurang menguntungkan atau berkebutuhan khusus, maka diarahkan untuk bersekolah di SLB nantinya. Okay. Sehingga kan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, karena kita tahu persis bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak normal yang memperoleh pendidikan, karena dilindungi oleh undang-undang. Sehingga sangat diharapkan orang tua jangan takut, jangan merasa malu. Bawalah anak-anak ketika nanti sekolah ini sudah hadir, maka bawa untuk didaftarkan di sekolah SLB. Okay. Itu yang menjadi harapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Karena berkaca dari pengalaman sebelumnya di Merauke misalnya, ketika SLB ini hadir sempat mengalami tantangan juga.
0: Okay.
1: Ya kan, karena orang tua mungkin merasa malu. Maka namun secara perlahan dilakukan sosialisasi, maka yang dulunya hanya jumlah muridnya sedikit, kemarin seperti yang mereka sampaikan baru sudah mencapai hampir 20 siswa. Dan ini luar biasa sekali
0: ya.
1: Karena ketika anak-anak yang berkebutuhan khusus disekolahkan di SLB, mereka merasa nyaman. Karena ditunjang dengan fasilitas yang ada, ditunjang juga dengan tenaga pendidik yang difokuskan untuk memberikan pengetahuan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Karena ketika mereka disatukan misalnya dalam sekolah reguler misalnya, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak ini akan dibullying, dan itu sangat disayangkan dan secara langsung juga membuat anak itu mungkin malu atau kurang percaya diri. Maka ya seperti yang disampaikan oleh salah satu penanya tadi, maka anak tersebut tidak disekolahkan, dan ini sangat disayangkan sekali.
0: Benar-benar. Memang seperti itu ya Kak. Sepengalaman saya juga pribadi, kebetulan saya juga ada anak disabilitas, disekolahkan di sekolah umum yang satu, dan yang satunya lagi di SLB. Memang sebetulnya kalau untuk terkait sosialisasi di sekolah umum sangat bagus, tapi memang itu tadi Kak, pasti ada ada keterbatasan ya.
1: Betul.
0: Cara dia komunikasinya yeah. juga sulit. Terus kemudian untuk mengikuti pelajaran juga ternyata sulit juga. Yeah. Jadi saya hanya memfokuskan untuk sosialisasinya dulu. Jadi mungkin nanti ketika sudah menginjak ke sekolah dasar, baru dimasukkan ke sekolah khusus.
1: Yeah.
0: Nah, makanya memang sekolah khusus ini sangat penting ya, Kak. Betul. Ya, biar nggak yeah. jauh-jauh lagi harus ke yeah. Merauke. Karena yang saya ketahui juga ternyata di sini ada beberapa yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus.
1: Yeah.
0: Sempat diundang juga untuk yeah. berdialog Betul. Kemarin ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan disekolahkan di Merauke.
1: Yeah.
0: Semoga dengan hadirnya SLB di sini ya, jadi yeah. bisa nggak jauh-jauh lagi ya Kak ya untuk yeah. sekolah di Merauke. Kira-kira untuk launchingnya sendiri kapan Kak? Katanya sudah ada rencana ya?
1: Betul sekali. Kemarin juga sempat berbincang dengan Dinas Pendidikan bahwa ketika nantinya SLB sudah hadir, maka rencananya akan di-launching langsung oleh Gubernur Papua Selatan. Dan okay. itu menjadi harapan dan dambaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul agar ya kalau boleh Bapak Gubernur Pak Apollo Savanpo bisa hadir di tempat kita, daerah kita untuk melakukan launching. Karena ya puji Tuhan, karena kita Bovendigul yang menjadi trendsetter sekarang.
0: Benar.
1: Kenapa sampai Bovendigul dilakukan sosialisasi sedari awal dari dua kabupaten lain terlepas dari Merauke ya?
0: Iya.
1: Karena Bovendigul pertama kali dilakukan sosialisasi tentang pentingnya SLB.
0: Okay.
1: Dan menurut rencana setelah selesai sosialisasi kemarin, mereka juga akan berangkat ke Kabupaten Mapi dan juga Asmat untuk lakukan sosialisasi tentang kehadiran sekolah luar biasa di beberapa kabupaten kota kabupaten yang ada di provinsi
0: Selatan,
1: Papua
0: ya?
1: Selatan.
0: Oke, berarti launching pertama di Boven dulu ya?
1: Di Bovendigul,
0: rencananya. Ya?
1: Tapi untuk okay. tanggal pastinya kita belum tahu
0: belum
1: persis,
0: tahu.
1: Karena harus menyesuaikan dengan agenda dari pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Bapak Gubernur Ditari.
0: Oke, nih berarti kabar bahagia sekali ya Kak ya, untuk yeah. SLB ini bisa segera dihadirkan di Bovendigul. Kira-kira ada informasi lain?
1: Iya, kemarin juga ada penekanan dan juga sempat diberikan tips dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan bagaimana mengantisipasi bullying terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika mereka disekolahkan di sekolah umum misalnya. Maka pertama yang disampaikan oleh Ibu Olivia Koneng adalah bagaimana tingkatkan pengawasan, awasi aktivitas siswa secara berkala, terutama di area rawan seperti koridor, kantin, atau halaman belakang sekolah.
0: Okay.
1: Dan juga terapkan program inklusi yang ramah dan kembangkan edukasi anti perundungan serta nilai empati bagi seluruh siswa. Dan salah satu poin yang Kakak Tobi rasa sangat penting adalah bahwa tindak tegas pelaku yang melakukan bullying itu yang menjadi penekanan dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan kemarin. Dan kita berharap bahwa secepatnya sekolah ini hadir sehingga harapan orang tua terhadap anak-anak yang barangkali karena berkebutuhan khusus maka mereka tidak disekolahkan, ya ke depan mereka juga bisa diarahkan untuk bisa mengenyam pendidikan di SLB. Seperti itu, Tari.
0: Oh, semoga ya, Kak, ya. Amin. Bisa secepatnya dihadirkan ya SLB ini di Bovendigul.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih juga tadi yang sudah bergabung ya melalui pesan singkat. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita sama-sama menantikan ya kehadiran
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sekolah.

0: sekaligus ya menutup segmen Halo RRI pagi hari ini. Tadi yang bertugas dalam lintas pagi juga ingin pamit ya pendengar dari ruang dengar Anda yang telah menemani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam lintas pagi di hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami juga akan hadirkan lintas siang yang akan ditemani oleh rekan Fana ya. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan untuk Anda penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Terima kasih pendengar, selamat pagi, selamat hari Senin dan sampai jumpa.
1: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bojonegoro.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dan demokrasi. Jurubicara Iran menilai dan Fly Dubai di rekayasa. Inilah Warta Berita selengkapnya 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya,